0: agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
1: Saat Res Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusan di dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Saat Res Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen, telah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
0: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin gak hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
0: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik itu, ya. Tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin banyak. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Bukhtar. Bukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak ya, jamaah yang besar di rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu, memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Pramaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah,

3 RRI plus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekilas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan.

0: penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
1: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
2: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi

0: akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pendengar masuk di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Timnas Voli Putra Indonesia pendengar melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India dengan skor 3-2. Kemenangan ini diraih secara dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Redel Alfonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Dan Nur Widianto pendengar menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam servis keras oleh India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik. Dan kedua, air sungai berubah warna karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, yang tentunya selalu hadir di setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Hari ini Senin 29 Juni 2026, saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Maulana seperti biasa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Anda berpartisipasi atau mengirimkan komentar ataupun saran dan kritik ya, terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang Anda kan sebagai warga Kalimantan Utara pada umumnya atau sebagai warga Tarakan pada khususnya. Anda bisa berkomentar di kolom YouTube kami di RRI Tarakan atau di media sosial di Instagram kita di RRI Tarakan juga, atau langsung di line telepon kita di 0821-5320-9845. Bisa lewat telepon, bisa juga lewat WhatsApp kita.
0: Iya, dan tentunya pendengar dan pemirsa, apapun yang Anda sampaikan ya, keluhan, kritik, saran ataupun komentar, kita akan coba jembatani ya, kita akan coba konfirmasi pihak-pihak terkait ya, baik itu dari pihak instansi, dinas ataupun pemangku kepentingan lainnya ya, untuk bisa kita minta tanggapan langsung ya terkait mengenai hal-hal yang Anda sampaikan. Baik itu pelayanan publik ya, silakan yang sementara mungkin mengurus pelayanan administrasi kependudukan ya, tanah ataupun mungkin kesehatan, pelayanan hukum ya, atau infrastruktur di sekitar lingkungan Anda yang kira-kira sudah tidak layak ya, harus diperbaiki ataupun yang harus butuh pembenahan segera. Silakan di 0821-5320-9845.
1: Iya, baik. Di akhir bulan ini ya, Cal ya. Kita buka dengan informasi apa nih, Cal ya?
0: Iya, kita coba update informasi terkait mengenai SPMB Gus ya. Ini sistem pendaftaran ya,
1: masih
0: untuk siswa
1: murid baru ya.
0: Murid baru. Dari rri.co.id ya, Kota Tarakan, SPMB SD sampai dengan SMP wajib berjalan sesuai aturan.
1: Oke, seleksi penerimaan murid baru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kota Tarakan dimulai pada hari ini ya, 29 Juni hingga 1 Juli nanti tahun 2026. Dan menanggapkan Dr. Hairul mengatakan, ingatkan untuk seluruh pihak agar melaksanakan secara objektif, transparan, berkeadilan, dan juga akuntabel sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan semua proses SPMB harus sesuai dengan petunjuk teknis dan juga aturan, di mana ia juga menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan SPMB, orang tua hingga masyarakat diminta untuk mengawal semua proses dengan profesional dan juga humanis, di mana kepercayaan masyarakat harus dijaga selama proses SPMB. Jadi semua pihak wajib bersama-sama mengawasinya. Nah, itu dia ya yang dimulai pada hari ini, Cal. 29 Juni ya, Senin ya. Semoga adik-adik kita lancar ya, Cal ya, dalam proses SPMB untuk SD hingga SMP di Kota Tarakan.
0: Tentunya kita juga sudah menurunkan reporter ya untuk melaporkan bagaimana perkembangan sistem penerimaan peserta didik baru ini di lapangan ya. Karena bicara mengenai SD, SMP ya, ini tentu bicara mengenai generasi ya yang harus sekolah ini Gus. Yang sampai ada yang putus sekolah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian ini juga tertuang di dalam berita selanjutnya, yaitu Wali Kota Tarakan komitmen sukseskan SPMB ya.
1: Oke.
0: Di mana di sini Wali Kota Tarakan Dr. Hairul memberikan teguran keras ya, sekaligus arahan tegas terkait intervensi pihak luar dalam setiap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB selama ini. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB tahun 2026-2027 yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan Sabtu kemarin. Acara krusial ini turut dihadiri Dinas Pendidikan Tarakan, DPRD Tarakan, Kepala Sekolah SD dan SMP, kemudian Komite Sekolah di Dukcapil, Dinas Sosial, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Hairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen kerjasama ini ya hanya bukan menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksanaan SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem. Kemudian di sini ya juga menyampaikan bahwa pihaknya menjamin seluruh kepala sekolah ya akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata ya dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan mulai sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampikan isu kurangnya daya tampung, Hairul menyampaikan bahwa kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi ya. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak distribusi ke sekolah yang masih kurang murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP 10, ya, SMP 11, dan SMP 14. Hairul menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah. Padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu ya dan fenomena miskin mendadak, Hairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Pada akhirnya, wali kota berharap pelaksanaan SPMB dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dengan komitmen bersama dan sistem yang telah dibangun, diharapkan tidak ada lagi penumpukan keluhan atau praktik jalur belakang ya yang mencederai hak-hak anak Tarakan untuk dapat bersekolah ataupun menikmati layanan pendidikan setara. Oke, ini bicara mengenai tentu ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ya Gus di dalam komitmen bersama ini tadi diundang juga dari Dinas Sosial ya. Kemudian juga ada perwakilan sekolah, komite sekolah ya. Yang selalu menjadi hal klasik yang muncul itu seperti dengan miskin mendadak ya. Karena pengen sekolahnya anaknya di sekolah ini ya. Karena
1: tiba-tiba nongol surat tuh.
0: Nah, sekolah sana ada peran dinas sosial tentunya ya bagi anak-anak yang kurang mampu ya yang kira-kira bisa ya diharapkan bisa langsung ditampung oleh sekolah rakyat karena di sekolah rakyat itu dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala dibiayai negara ya semoga bisa tepat sasaran juga Gus.
1: Iya dan tadi disebut bahwa ada notes ya agar tidak ada lagi penumpukan keluhan atau praktik jalur belakang ya Cal ya.
0: Iya.
1: Karena hal seperti itu ya berpotensi terjadi mulai dari lurahnya sampai kepada tingkat teratasnya ya Cal ya.
0: Iya dan ini dia ya pendengar dan pemirsa kita sudah terhubung bersama dengan reporter kita terkait mengenai pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP yang baru dibuka hari ini ya. Kemudian kita sudah ada Muhammad Rajab Syah. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Rekan
0: Iya, lagi di mana ini Bung Rajab?
2: Ini saya lagi di SMP 1 Tarakan.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar. Sesuai jadwal yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan di mana mulai hari ini atau 29 Juni 2026 dibuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tarakan. Dan seperti apa pelaksanaannya, saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Tarakan untuk memantau pelaksanaan SPMB di sekolah ini. Di mana dari pantauan kami di lapangan saat ini sudah terlihat cukup banyak orang tua maupun calon siswa yang datang ke SMP Negeri 1 Tarakan untuk mendaftar. Hadirnya orang tua maupun siswa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ketua Panitia Agung Eko Yulianto bahwa memang untuk pendaftaran SPMB saat ini menggunakan semi online sehingga orang tua maupun calon siswa harus datang ke sekolah untuk membawa berkas-berkas kemudian nanti akan diverifikasi oleh panitia yang bertugas yang mana nanti akan diinput ke website yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan ya. Dan dan beberapa saat lalu saya sudah mewawancarai Ketua Panitia Agung Eko Yulianto, dan berikut keterangan dari Ketua Panitia Agung Eko Yulianto.
3: Kemudian pengumuman jadi kata jumlah pengumuman itu bisa dilihat secara kemarin. Berbeda dengan
2: dan untuk hari ini pendaftaran yang dibuka di SMP 1 ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi, kemudian mutasi, dan di antaranya jalur prestasi dan mutasi. Jalur ini akan dibuka sampai tanggal esok hari atau tanggal 31. Setelah itu akan dilanjutkan dengan jalur domisili yang akan dibuka sampai tanggal 3 Juli.
0: Iya.
2: Dan demikian yang dapat saya laporkan dari SMP 1. Kami kembali ke studio.
0: Iya, Bung Rajab.
2: Ya.
0: Kalau untuk pantauan ramai enggak ini yang mendaftar jalur prestasi dan mutasi hari ini?
2: Karena ini dibuka 3 jalur, cukup ramai ya di SMP 1. Saya melihat di sini sudah banyak orang tua yang antri. Namun demikian

0: yang akan nanti diinput ke website untuk diverifikasi seperti itu, demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Rajab sudah melaporkan terkait mengenai hari pertama ya SPMB di Kota Tarakan. Kembali bertugas, selamat pagi. Oke, Gus, itu tadi ya laporan dari Muhammad Rajab Syah terkait mengenai bagaimana gambaran SPMB
2: hari pertama
1: kita.
2: Ya.
1: Betul. Kalau kita lihat antusias ya, bicara mengenai kalau bisa ya start awal ya, jangan di akhir-akhir ya. Karena biasanya peringkingan pendaftaran ya, Gus ya. Yang ada begitu ya. Jadi memang agak ramai mungkin nih sekolah-sekolah ya dari SD, SMP ya. Bagaimana dengan Anda pendengar dan pemirsa, silakan ya, siapa tahu ada yang mau di-sharingkan ya.
2: Iya, atau malah ada orang tua yang saat ini lagi berada di TKP, bisa juga melaporkan ya.
1: Iya, mungkin ada yang dikeluhkan ya, bisa nih. Kita coba akan fasilitasi dan konfirmasi pihak terkait.
2: Iya.
1: Iya, Gus, kita coba update cuaca dulu.
2: Iya, kali ini kita sudah terhubung ya dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Muhammad Hermansyah. Oke, selamat pagi Mas Herman.
3: Ya, selamat pagi Mas Agus dan Mas Ical.
2: Iya, kabar sehat ya Mas ya?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
2: Oke, boleh Mas dibagikan soal perakiran cuaca pada pagi hingga malam hari nanti di Kalimantan Utara. Silakan Mas.
3: Oke, baik. Selamat pagi pendengar RRI. Update informasi cuaca pada hari ini berdasarkan dari pantauan radar cuaca, di mana pada saat ini kondisi cuaca baik di wilayah Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan wilayah Kalimantan Utara lainnya cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan diperkirakan kondisi ini masih bertahan pada siang hingga sore hari, di mana kondisi suhu di wilayah Tarakan dan Kalimantan lainnya cukup cerah dengan kisaran suhu maksimum berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius. Dan pada malam hari potensi hujan lokal masih dapat terjadi di sebagian wilayah Malinau dan wilayah Bulungan.
2: Oke, okay, Mas. Baik, untuk potensi cuaca ekstrim sendiri seperti apa, Mas? Dengan tadi disebut bahwa seharian nanti ya, walaupun malam hari pada potensi hujan ringan, itu terpantau cerah berawan, Mas. Seperti apa untuk cuaca ekstrim sendiri, Mas?
3: Ya, untuk potensi cuaca ekstrim sendiri, memang pada malam hari kondisi hujan sedang hingga lebat, potensinya cukup rendah, artinya hanya di sebagian wilayah dan itu pun sifatnya lokal dan tidak merata. Mungkin saja sampai ke wilayah-wilayah timur seperti Tarakan, namun intensitasnya masih ringan hingga sedang. Yang perlu disampaikan kepada masyarakat, emang kayaknya kondisi suhu, emang suhu yang cukup terik atau panas di siang hari ini, Mas, tentunya berdampak bagi kesehatan maupun dapat dampak lainnya seperti karut, Mas. Seperti itu, Mas.
2: Oke, Mas. Kalau tadi disebut bahwa seharian akan cuacanya cerah hingga cerah berawan, apakah terpantau titik panas di Kaltara, Mas?
3: Ya, memang saat ini hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Utara hanya satu titik untuk deteksi, namun itu masih dari pantauan satelit, perlu kita lakukan verifikasi lagi. Biasanya kalau sebaran hotspot itu atau satelit itu hotspotnya itu banyak, Mas, nggak cuma satu gitu kan. Satu itu bisa indikasi ada error atau mungkin itu pemanasan dari

0: ini di sekitar wilayah Parakan, Mas. Okay. Ini hotspotnya masih perlu tanggung lagi karena ini ada kita beberapa pabrik atau perusahaan. Mm-hmm. Bisa jadi dari proses di siang hari, ini mm-hmm. kondisi kemarin yang cukup panas, ditambah dari paparan atau mungkin pembakaran dari pabrik atau perusahaan seperti itu.
1: Oke, artinya bisa jadi mungkin bukan karena cuacanya ya, Mas ya, tapi

0: dari indikasi apa aktivitas pabrik ya mas ya?
1: Iya benar, biasanya kalau hotspot yang kita kan hotspot ini satelit ya mas ya, jadi ada mungkin indikasi error atau dia mendeteksi suhu kan. Suhu nggak cuma dari pos makanan hutan, dari perusahaan atau pabrik juga bisa mendeteksi suhu yang cukup panas seperti itu. Dan biasanya kalau hotspot yang paral itu di terpantau juga namanya ini mas, apa namanya, sebar asap dari satelit. Saat ini untuk sebar asap tidak ada, sehingga memang secara umum ini masih belum terpantau hotspot yang betul-betul secara konstan di wilayah Kalimantan Utara.
0: Oke, sampai kapan mas cuaca yang seperti ini akan bertahan mas? Apakah akan beberapa hari ke depan atau
1: untuk kondisi ini sebenarnya dalam seminggu ke depan masih tetap bertahan mas, dimana siang pada panas di siang hari. Namun tidak untuk kemungkinan juga ada sedikit perbedaan dengan di wilayah Tarakan dan wilayah Kaltara dengan wilayah seperti Jawa. Kalau di Jawa itu atau wilayah Indonesia bagiannya itu kan saat ini sudah kondisi musim kemarau ya, jadi sudah kering dan itu siang malam dia tetap kering. Tapi di wilayah Kaltara, alhamdulillah kita mungkin masih ada potensi hujan di antara malam dini hari, meskipun hujan itu tidak merata mas.
0: Oke, okay. Kalau untuk tinggi gelombang mas, apakah aman untuk aktivitas perairan dari pagi sampai malam hari mas?
1: Ya, untuk update informasi ketinggian gelombang di wilayah perairan Kalimantan Utara, pada hari ini memang terpantau ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,7 meter, artinya masih kategori tenang hingga rendah dan masih cukup aman untuk kegiatan di perairan Kalimantan Utara, Pak.
0: Baik, himbauan mas dari BMKG untuk pemirsa dan pendengar di rumah soal perakiran cuaca hari ini, silakan mas.
1: Ya, himbauan kepada masyarakat Tarakan dan masyarakat Kalimantan Utara, dengan adanya kondisi cuaca yang saat ini mungkin sudah beberapa hari kemarin hingga beberapa hari ke depan kondisi cenderung cerah di siang hari dengan suhu yang cukup panas berkisar antara maksimum 32 hingga 33 derajat Celcius. Kami mengimbau kepada masyarakat Tarakan maupun masyarakat Kalimantan lainnya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini merupakan upaya kita atau usaha kita untuk meminimalisir adanya kebakaran hutan terutama di wilayah kita ini Kalimantan Utara mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Herman atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat, Mas.
1: Baik, sama-sama, Mas. Selamat bertugas.
0: Iya, itu dia, Cal, ya. Iya. Perakiran cuaca sepanjang hari nanti. Konon bakal panas harian, katanya.
2: Iya, ini prediksinya bakal terik, ya. Dan juga mungkin akan berawan, ya. Terik, berawan.
0: Iya, anjurannya agar tidak membuka lahan, apalagi
2: dengan cara dibakar ya.
0: Iya.
2: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih menantikan Anda ingin bergabung ya. Silakan di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, kita akan break jenak setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio Filter Mantan Baik Kamu. Kali ini ada Mariana,

0: estamos a amor.
1: Bundo, awa baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, Jack.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat.

RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang

0: RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Mak, dokumennya banyak. Lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Dan pemirsa, kembali di Halo RRI ya, bersama kami Agus dan Ical, dan tentunya masih kami buka ruang untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin berkomentar, atau ingin mengeluarkan unek-unek ya terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang Anda rasakan sebagai warga Kalimantan Utara. Dan kali ini sudah ada pesan yang masuk ya, di line WhatsApp kita di 081-5320-9845. Ada dari pelanggan kita, ada Mas Anto ya. Selamat pagi Anto kepada Halo RRI. Marka jalan garis lurus ganda, dua garis tidak putus-putus yang sejajar adalah larangan mutlak. Pengemudi dari kedua arah dilarang keras melintasi garis tersebut. Berpindah jalur, berpindah lajur ataupun mendahului kendaraan lain di depannya demi keselamatan di area rawan. Mobil niaga bak terbuka ini mengangkut orang dan melanggar marka lurus ganda yang kabur di ruas jalan Jenderal Sudirman. Nah, dari Mas Santo sendiri sudah melampirkan bukti foto ya, yang memperlihatkan mobil bak terbuka yang melintasi jalur ganda dengan sekitar berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang di atasnya.
1: Ya, mungkin bisa ditampilkan ya.
0: Iya. Oke. Iya, teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah bisa, kalau ingin melihat bukti tayangnya ya, bisa dilihat di YouTube kita di RRI Tarakan. Di situ juga kami coba tampilkan.
1: Ya. Nanti sambil kita konfirmasi dulu biar terkait, mungkin kita masih siapkan juga ini.
0: Iya, itu dia.
1: Oke.
0: Langsung potong jalan ya.
1: Potong ya, jalan ya. Dan parkir enggak ya di situ ya?
0: Nah, kayaknya sih nggak parkir ya.
1: Oke. Kalau kita lihat ini pada seragam jersey ya, habis olahraga atau apa ini? Olahraga bersama ya.
0: Oke.
1: Kejadian ini ya ada waktunya. Siang atau sore hari ini?
0: Coba kita lihat.
1: Iya, kalau kita lihat ya, siang hari ya Gus.
0: Iya, tanggal 27 berarti hari Sabtu kemarin ya.
1: Betul,
0: Sabtu. Jam oke, 18. Iya, berarti hampir maghrib ya.
1: Kalau kita lihat jam-jam ini jam-jam padat ya.
0: Iya.

0: penekanan juga pemirsa, orang yang lagi mengendarai sepeda motor ya tanpa helm. Kalau tidak salah ini di jalan Mas lewat ladang dalam ya. Tujuan ke Sawalunto ya, Sawalunto turun ke rumah sakit atau ke naik gunung turun ke kantor wali kota.
1: Iya. Masih kembali lagi ya.
0: Masih terpantau CCTV dari pantau.
1: Okay, aktivitas berkendara ya, menggunakan ponsel saat berkendara sangat dilarang karena dapat memecah konsentrasi, memperlambat respon terhadap situasi jalan, dan meningkatkan resiko kecelakaan hingga 6 kali lipat. Bahkan bisa berpotensi tabrak lari orang lain yang lari karena takut dimasa. Dan kebiasaan ini juga merupakan pelanggaran hukum ya, yang bisa dikenakan sanksi tilang. Nah, di sini tertampil ya, Cal ya. Mm-mm. Ada pengendara roda 2 yang sedang menggunakan ponsel ya sambil berkendara. Kalau misal kita lihat tampaknya mau nyebrang ya.
0: Ya, ini lagi ya, tapi standby siap-siap.
1: Standby siap-siap tapi sambil buka ponsel. Mm-mm. Itu kalau misal pas buka ponsel gasnya nyala itu agak ya, mengerikan ya.
0: Harus fokus dulu ya. Kalau bisa ya dimatikan dulu lah kendaraannya ya.
1: Iya.
0: Baru diambil ponselnya. Ini sambil di apa? Kita lihat kalau di pinggir, walaupun di pinggir jalan ya memang.
1: Iya. Menarik ini tangkapan layarnya dari ya. Panto ya, bahwa ada banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sedikit unik ya, beraktivitasnya tidak cuma mengendarai motor tapi juga ya.
0: Oke,
1: kita coba lihat yang lain. Berkendara dengan motor lengkap dan memakai helm berstandar SNI adalah kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan kepala dari resiko fatal jika terjadi benturan, berlaku untuk jarak dekat maupun jauh. Dan bapak security ini sudah mulai sadar membekal helm, tapi helm proyek. Oke.
0: Bapak security yang pakai motor merah ya.
1: Iya. Apakah bapak security? Nah, ini menarik ya pendengar dan pemirsa. Mm-mm. Gambar bapak security ini seperti sedang dari mobil roda 4 ya, yang mengangkut 5 penumpang ya, mobil terbuka maksud kami. Iya.
0: Iya, itu tadi dari Pak Anto ya, ada banyak sekali unek-unek ya, keluh kesah di jalan ya.
1: Di jalan ya.
0: Terima kasih Pak Anto, kita coba teruskan ke pihak dalam hal ini dari petugas kepolisian lalu lintas kita ya. Semoga ada atensi dan juga ada penindakan.
1: Iya, karena tidak cuma tentang kelengkapan dokumen ya, Cal ya. Ternyata perilaku berkendara juga tidak kalah penting untuk jadi sorotan kita di pagi hari ini. Dan Cal, kita sudah terhubung ya dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara. Ada Ibu Maria Ulfa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agus, Mas Ical, para pendengar RRI, sehat selalu.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini? Iya, hari ini bagaimana kabar Bu Ulfa?
2: Ya, alhamdulillah cukup terik di luar, lumayan. Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya, ini semoga
2: teman-teman pun sehat.
0: Iya, selalu jaga kesehatan tentunya ya. Baik, Bu Ulfa. Baik, langsung aja terkait mengenai update laporan kita sepanjang bulan Juni ini seperti apa ini di akhir, tentu ada catatan apa yang mendominasi, silakan.
2: Terkait dengan laporan yang kami terima, kalau yang total diverifikasi itu kan 54, tetapi yang konsultasi itu 166 ya.
0: Iya.
2: Nah, dari 54 ini tersaring yang memenuhi syarat itu 33 laporan. Dan untuk di bulan Juni sendiri 38 yang lolos verifikasi formil material ya. Dan untuk bulan Juni ini ada laporan sekitar ada 6 laporan.
0: Iya.
2: Iya, ada 6 mas, 6 atau 7 nih ya. Dan substansinya berkaitan dengan kepegawaian, kesehatan, dan perbankan. Itu Mas Ical. Adapun penutupan laporan sudah untuk tahun ini ada 33. laporan yang ditutup. Bicara tentang dominan, laporan yang paling mendominasi itu dari substansi kepegawaian.
0: Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, spill ya, tentang apa nih masalah di kepegawaian dan di perbankan yang muncul begitu mencuat, silakan.
2: Kepegawaian pertama terkait dengan haknya ya, kemudian yang kedua ada mungkin tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal manajemen kepegawaian, misal dengan memutasi, itu juga mendominasi. Lalu untuk perbankan, ya lagi-lagi berkaitan dengan prosedur yang dijalankan oleh bank. Namun kan sebagaimana surat namanya SE di internal kami, kalau terkait dengan perbankan, kami terlebih dahulu mendorong ke OJK gitu ya. Nah nanti kalau misalnya OJK dalam penyelenggaraan layanannya mungkin menurut masyarakat atau pelapor ada kendala, nah dapat dilaporkan ke kami. OJK-nya terkait dengan penyelenggaraan layanannya. Lalu tadi apa yang satu, kesehatan. Kalau kesehatan ini berkaitan dengan prosedur juga yang disampaikan ke kami, namun masih dalam verifikasi, masih kelengkapan dokumen oleh yang bersangkutan, itu mas.
0: Iya, baik. Bu Ulfa, ini saya mau singgung bicara kesehatan yang sempat viral. Ada salah satu generasi kita, ya anak dini, yang meninggal karena tidak adanya dokter spesialis di Tarakan, di Kaltara pada umumnya. Seperti apa Om Usman melihat hal ini?
2: Terkait dengan ketiadaan dokter spesialis, dugaan ya, ketiadaan dokter spesialis, akhirnya kita agak throwback ke belakang gitu ya. Karena juga ada permasalahan yang mana dokter spesialisnya yang menurut BPJS harusnya ada gitu ya, sesuai ketentuan, dan ternyata tidak ada. Ini memang apa ya, memprihatinkan sih mas. Kita khawatir misal hal-hal seperti ini akan berulang begitu. Lalu sebenarnya ini bisa jadi momentum untuk evaluasi begitu ya. Kenapa misalnya dokter spesialis ini tidak ada? Nah, oleh karena itu mungkin rumah sakit bukan rumah sakit, pertanyaannya kan begini, rumah sakit mana sih yang nggak mau lengkap gitu loh? Baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM. Kalau bicara tentang amanah undang-undang dasar ya, bahwasanya semua warga negara Indonesia, rakyat Indonesia lah, ya harus gitu dilayani secara komprehensif. Terlebih kita sudah punya misal BPJS, ini secara umumnya ya, dalam hal penjaminan untuk mendapatkan layanan sudah masuk dalam BPJS. Lalu kemudian ya ini tadi prihatin ketika karena kan keterbatasan SDM begitu. Lagi-lagi kami sih berharap selalu ada evaluasi dan ada apa koordinasi yang baik. Maksud kami tadi yang terkait dengan rumah sakit mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka hal ini perlu mendapat dukungan, atensi dari pemerintah daerah, dari legislata ya. Karena terkait dengan penyelenggaraan kesehatan ini, ya itu tadi, ini amanah undang-undang dasar gitu, sama seperti pendidikan. Ya terlebih kalau misalnya masyarakat kita itu udah masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan, seperti itu Mas Ical. Oleh karena itu harapannya dalam waktu dekat ada evaluasi begitu ya. Kami juga mungkin nanti akan koordinasi dari rumah sakit. Ya mohon maaf karena memang lagi banyak-banyaknya laporan, dan juga kalau berdasarkan pengkategorian kami, laporan yang masuk itu lumayan banyak yang kategori sulit, rumit gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu kadang juga kami luput. Namun kan bukan berarti dengan misalnya luputnya kami, penyelenggaraan juga nggak jalan. penyelenggaraan layanan publik itu kan ada pengendali internalnya. Para apa namanya penyelenggara ini kan setiap instansi itu ada pengendali internal, ada mekanisme apa namanya evaluasi, betul, baik itu prosedur, sistem yang ada dalam suatu penyelenggara itu kan memang perlu dievaluasi ketika terjadi itu yang mana masyarakat menjadi korban gitu ya. Terus sih mudah-mudahan ada evaluasi dalam waktu dekat, duduk bersama, ini gimana solusi kedepannya agar tidak berulang lagi seperti itu. Masih jalan seharus.
0: Baik, kemudian di Kaltara, masih isu Kaltara khususnya perbatasan ini, Ibu Ulfa kemarin sempat menjadi perhatian publik juga. Khususnya transportasi kita ke perbatasan, yaitu Kerayan. Katanya harus undi dulu siapa yang bisa, siapa yang naik namanya baru bisa ke Kerayan. Ini dari Ombudsman melihat hal ini, dan masyarakat sudah sempat aksi begitu ke, dan melakukan RDP ke legislatif. Seperti apa? Silakan.
2: Kalau berbicara tentang sistem ya, sama kayak tadi, substansi kesehatan gitu ya, kaitannya dengan permasalahan masyarakat. Gimana supaya semua instansi terkait itu atau stakeholder itu koordinatif gitu, kerja-kerja mereka berkesinambungan. Jadi maksud kami begini, dalam satu daerah itu nggak hanya pemerintah daerah ya, tetapi juga ada instansi lain pendukung ya, vertikal, BUMN, dan juga instansi pengawasan gitu. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini memang dan selalu berulang, makanya harus ada langkah konkret yang solutif. Instansi vertikal atau misalnya BUMN yang datang ke daerah ini, sifatnya ya, salah satu sifatnya ingat bersama, sadari secara baik bahwa yang menjadi korban adalah warga kita, rakyat yang berada di provinsi kita. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah secara mengambil peran besar itu sangat diperlukan. Nah, misal ini kenapa sampai diundi ya, karena bisa jadi keterbatasan maskapai gitu ya. Kemudian belum lagi harga tiket yang dikarenakan kondisi geopolitik kita, kondisi global. Lalu di mana letak peran Pemda, pemerintah daerah? Nah, hal-hal seperti ini pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi, lalu melakukan koordinasi ke pusat gitu, ke kementerian yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi udara ini, pun begitu dengan maskapai-maskapai yang ada. Jadi kami berharap ada komunikasi yang dikedepankan, koordinasi gitu. Komunikasi kan bisa jadi solusi, tetapi dengan memperhatikan data-data yang akurat. Misal mengamati gitu ya, bahwa masyarakat kita ini misalnya berapa sih kebutuhan mereka gitu ya, warga Kerayan gitu, di mall tertentu yang harus misalnya keluar masuk gitu ya. Kemudian saya ingat kerap kali ketika kami melakukan pemantauan di bandara, kami menanyakan ke manajemen, kami menanyakan, ini sederhananya ya, berkaitan dengan kalau memang kita memiliki keseriusan dalam hal memperhatikan pengaduan masyarakat. Kami sempat menanyakan, apakah, sebenarnya kami mengapresiasi juga apa yang dilakukan oleh bandara. Mereka sudah jalankan apa namanya semacam penilaian kepuasan masyarakat. Kami sempat menanyakan, apakah di dalam form itu ada pertanyaan terbuka? Gitu ya, mohon juga ini dapat diatensi oleh pemerintah daerah. Pertanyaan terbuka kepada pengguna layanan, pengguna apa pesawat terbang, transportasi udara gitu ya, entah kemanapun rutenya termasuk misalnya ke Kerayan. Pertanyaan terbukanya berupa bagaimana pendapat saudara atau saudari terkait dengan harga tiket. gitu. Sehingga kita bisa memprioritaskan masalah utama apa sih gitu. Kemudian ditanyakan juga harapan Anda gitu ya terhadap ini. Mari kita tanyakan secara terbuka. Mungkin mereka langsung bilang, boleh dong ditambah misalnya maskapainya atau apa.
0: Ini bisa menjadi dasar
2: kebijakan. Para stakeholder, ayo lakukan langkah konkret. Itu bukan sesuatu yang tanda kutip diharamkan ya. Kita berdasarkan data yang akurat, berarti kita sudah berupaya melakukan upaya-upaya pengambilan kebijakan partisipatif dengan menanyakan pengguna layanan apa sih yang mereka harapkan begitu loh, supaya kita bisa mendorong, mengusulkan ke pengawasan ini gimana supaya tidak apa namanya tidak lagi terjadi seperti ini. Mengapa? Sungguh disayangkan kalau terjadi konflik sosial. Dengan kita perhatikan bahwasanya harus diundi, maka kan potensi konflik sosial horizontal itu terbuka antar masyarakat loh, antar warga yang berebutan. Bayangkan ibarat kue hanya satu terus diperebutkan oleh banyak orang. Gitu. Jadi ini maksud saya, ayo kita berusaha gitu. Mari kita mengambil peran. Apa namanya, meskipun penyelenggaranya misalnya ya transportasi swasta gitu. Tetapi di mana peran kita? Undang-undang mengamanahkan kita, ayo dong gitu, negara harus hadir melalui pemerintahnya. Makanya dikatakan ada penyelenggaran negara, penyelenggaran pemerintah, dan penyelenggaran pelayanan publik. Itu satu kesatuan gitu. Jadi negara meminta nih supaya hadir di masyarakat, nongsa layanannya ada, maka melalui pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, ayo mengambil peran. Meskipun penyelenggara utamanya ya, ini juga melibatkan pihak swasta, disitulah letak pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Ayo kita sama-sama mengambil peran dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pengaduan.
0: Baik.
2: Seperti itu masih.
0: Mungkin menjadi catatan penting ya dalam melakukan pelayanan publik. Baik Bu, terakhir untuk pantauan SPMB nih, penerimaan siswa baru kita, bagaimana dari Ombudsman, ada catatan sekaligus closing statement Bu, silakan.
2: Pertama, sesuai dengan fungsi kami ya, fungsi, tugas dan kewenangan kami, kami tentu membuka ruang untuk pengaduan. Namun alangkah baiknya jika benar-benar berjalan dengan baik gitu ya, sehingga pengaduan itu hampir tidak ada gitu loh. Kalaupun ada pengaduan, alangkah lebih eloknya juga kalau diselesaikan oleh penyelenggara, karena mereka juga memiliki unit pengelolaan pengaduan. Nah, sebagai informasi saja, teman-teman kami keasistenan pencegahan maladministrasi sudah turun di minggu lalu. Itu apa namanya untuk SPMB, dan minggu ini juga akan memantau gitu ya, dan kami juga sudah yakin pemerintah dari, karena ini sekarang satuan pendidikan Dikdas ya, ya dasar ya,
0: betul,
2: SMP itu sudah ada langkah-langkah koordinatif. Sosialisasi, sudah menyelenggarakan sosialisasi juga berkaitan dengan penerimaan SPMB ini. Namun kan terkadang hal-hal yang sudah kita rencanakan atau kita susun bersama dan berupaya membuat sistem yang sempurna, terkadang kan juga dalam pelaksanaannya kadang ada hal-hal yang di luar dari yang kita rencanakan gitu. Namun kita tetap khususnya apa namanya satuan pendidikan ya, yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, mohon agar senantiasa mengaktifkan ruang pengaduan. Bukan berarti kita berharap ada selalu pengaduan ya, enggak gitu. Itu tadi, kadang yang sudah kita rencanakan itu enggak berjalan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun untuk mengantisipasi itu, alangkah baiknya kalau satuan pendidikan dan juga itu terhubung ke dinas pendidikan, kanal-kanal pengaduannya yang aktif, seperti itu. Minimal responsif lah ketika ada yang mengadu, kemudian pas pengaduan itu kita terima, sampaikan, jelaskan secara transparan gitu, bahwa mekanismenya seperti ini itu sih harapan kita agar penyelenggaraan STMB ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita lengkapi dengan sistem yang baik itu, dan tidak lupa menyediakan kanal pengaduan gitu. Dan itu tadi, sikap-sikap responsif, komunikatif, dan transparansi itu perlu dikedepankan.
0: Baik. Itu. Closing statement, silakan Ulfa, apa yang mau sampaikan, 1 menit.
2: Ya, kepada penyelenggara, kami mengapresiasi sekaligus berterima kasih jika selalu berupaya untuk melakukan penyempurnaan sistem dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan kepada masyarakat, jangan lupa, masyarakat selain punya hak untuk mengadu ya, misalnya ke instansi penyelenggara ataupun ke ombudsman, dan juga memiliki kewenangan untuk mengawasi ya dengan cara menyampaikan pengaduan. Namun di sisi lain juga masyarakat memiliki kewajiban seperti itu. Jangan lupa, misal kalau misalnya mendaftar ataupun melakukan permohonan di instansi manapun, jangan lupa kita memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan seperti itu, minimal ya, di antara berapa ketentuan yang diatur. Jadi ada kesimbangan lah antara hak dan kewajiban. Silahkan menyampaikan pengaduan ke instansi penyelenggara maupun ke ombudsman.
0: Baik, Bu Ulfa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Salam sehat. Amin.
2: Kalau ada hal-hal yang senang.
0: Iya, semoga pelayanan publik kita di Kaltara terus jaya ya, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih, Bu.
2: Amin ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya. Sudah kita wawancara ya, Gus, langsung terkait mengenai bagaimana pelayanan publik evaluasi di sepanjang bulan Juni ini ya. Dan tentunya ya, kita sudah di penghujung acara ya. Karena tentu pendengar juga jangan sampai ketinggalan ya. Habis ini kita ada jaksa menyapa, Gus.
1: Iya, ya. Jam 10 nanti ya.
0: Betul. Bicara mengenai kekerasan seksual ini tidak kalah seksi ya bagi Anda ya, siapkan handphone ataupun dan juga catatan Anda ya. Siapa ada yang mau disampaikan, ditanyakan ya. Dan juga kami ya mewakili kerabat kerja yang bertugas di belakang ada pengarah acara Reni Octavia, kemudian ada Bung Pinaryadi ya.
1: Dan saya Agus Maulana, sampai jumpa hari Rabu depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dari di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan tentunya untuk mempersamai Anda pendengar, kami hadirkan untuk Anda, yakni ada program segmen Jaksa Menyapa.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jumai dalam edisi dalam segmen Jaksa Menyapa. Dan kali ini yang mana kita sudah menghadirkan narasumber yang mana kita akan berbincang terkait dengan kekerasan seksual yang menjadi topik yang selalu dibahas dimanapun. Ada Bapak Ramadhanis Fauzul Imron SH, ini selaku Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Jaksa Negeri Tarakan, dan langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat siang Bapak Ramadhanis. Yes. Saya panggilnya Bapak Ramadhanis, Fauzul atau Imron ini?
1: Panggil Pak Danis aja.
0: Pak Danis ya. Aja baik. Sehat Pak Danis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Pendengar dan pemirsa, bagi Anda pun yang menyaksikan dalam segmen Jaksa Menyapa di siang hari ini bisa menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Jikapun Anda ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa melalui di RRI Tarakan Official atau bisa menyapa kami melalui WhatsApp atau via telepon di 0821-5320-9845 pastinya. Iya, Pak Danis, kita membahas terkait dengan kekerasan seksual. Saya akan memulai dengan pertanyaan, bagaimana tingkat kekerasan seksual yang ada di Kota Tarakan beberapa tahun terakhir ini? Silakan.
1: Ya, untuk dari yang saya cek tadi di SPDP barusan untuk perkara anak dari tahun ini, dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, bulan akhir Juni, sekitar 9 perkara terkait permasalahan anak.
0: Itu di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Ya. Seperti apa kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini, Pak Danis?
1: Kekerasan seksual terjadi dalam anak yang perkara yang pernah saya tangani ya, kayak ya. Contohnya kayak berpacaran, terus melakukan persetubuhan di bawah umur, di bawah 18 tahun, terus terkait pencabulan, seperti itu contoh-contohnya yang perkara yang pernah saya tangani sendiri secara pribadi.
0: Oke, baik. Kalau dilihat dari beberapa perkara yang ada, sebenarnya kekerasan seksual ini terjadi karena adanya orang yang tidak dikenal atau bahkan orang-orang terdekat ini, Pak Danis?
1: Biasanya itu karena orang-orang, ya bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari orang-orang terdekat, bisa dari misalnya kayak lingkungan kerja bapaknya atau lingkungan kerja sekitarnya yang ada di sekitar anak tersebut, atau lingkungan sekolah mungkin bisa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan beberapa kadang-kadang ada perkara seperti ini, Pak Danis. Suka sama suka, tapi yang satu di bawah umur, yang satu sudah bisa dikatakan matang, tapi dari pihak keluarga tidak menyetujui hal ini dan akhirnya membawa ke dalam pihak hukum. Bagaimana pandangan jaksa sendiri?
1: Iya. Tetap ya, kalau anak terutama perempuan itu dilindungi undang-undang terkait perlindungan anak, terutama di umur di bawah 18 tahun, itu biasanya kami buktikan dengan akta kelahiran anak di dakwaan sama di berkas perkara, seperti itu. Meskipun suka sama suka,
0: yeah.
1: Anak perempuan itu tetap dilindungi undang-undang. Jadi apapun hal tersebut, kami selaku penuntut umum tidak membenarkan bahwa anak di bawah umur itu melakukan hubungan seksual meskipun suka sama suka.
0: Oke, baik. Ini kalau terjadi kepada mana, kalau kekerasan seksual yang terjadi kepada laki-laki, Pak Danis?
1: Kekerasan seksual terhadap laki-laki yang dulu sempat saya tanganin biasanya bentuk dalam bentuk cabul. Biasanya cowok sama cowok seperti itu. Pasti ya orang tua juga pasti tidak menginginkan hal tersebut ya, pasti lapor anaknya jadi korban pencabulan. Biasanya anak-anak di bawah umur, kemarin itu sekira 5 tahun seingat saya,
0: umur 5 tahun?
1: Iya, cowok terus dilakukan pencabulan terhadap cowok seperti itu. Sama-sama kalau anak pelakunya itu sekira umur belasan tahun, kayaknya 13 tahun sekitar itu.
0: Oke, ya. Baik. Ya, kalau misalnya hal seperti ini terjadi nih, apalagi kan Tarakan saat ini lagi gempar-gemparnya nih terkait dengan kasus LGBT sendiri ya.
1: Ya.
0: Nah, ini bagaimana kaitannya dengan hukum di kejaksaan jika ada masalah seperti ini?
1: Kami tentunya dari pihak kejaksaan ya, kalau bisa itu meminimalisir hal tersebut, apalagi kan sebenarnya terkait Kota Tarakan itu mendapat predikat kota ramah anak sebenarnya. Tapi kayak berbanding terbalik gitu loh, terkait perkara anak di sini juga banyak seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau beberapa kasus yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan sendiri, adakah sebenarnya beberapa pandangan kejaksaan bahwa banyak sebenarnya kasus seperti ini, tapi jarang yang melaporkan atau mungkin takut? Pernah mendapatkan?
1: Sebenarnya nggak perlu takut ya, asal alat bukti sudah terpenuhi. Sebenarnya kan alat bukti kan minimal dua harus yang terpenuhi, tapi kami kan nggak menunjukkan bahwa itu dua alat bukti terpenuhi, pasti lebih dari itu. Kalau alat bukti sudah cukup dan terpenuhi, misal sudah ada saksi, korban juga sudah melapor, terus keterangan-keterangan kayak surat

0: Ini kalau kata Pak Danis itu sebenarnya harus ada bukti, minimal ada dua bukti ya Pak Danis ya? Ya,
1: dua bukti, tapi kami nggak pakai dua alat bukti, seminimal mungkin, pasti lebih dari dua.
0: Oke, okay. Ya. Seminimal dua ini seperti apa sebenarnya Pak Danis? Contoh ya. Aja deh.
1: Ya, kalau misal kayak keterangan saksi bahwa anaknya ini, anak korban, bahwa pernah dilakukan perbuatan-perbuatan tercela kayak perjuangan, okay. Pencabulan,
0: iya.
1: Seperti itu, kalau saksinya sudah cukup, saksi juga minimal dua, saksi yang melihat atau saksi yang merasakan sendiri, terus terkait alat bukti surat kayak visum, terus keterangan dari forensik terkait kejiwaan, terus bahkan kita bisa menghadirkan ahli kejiwaan, tampak psikis yang dialami oleh anak korban itu seperti apa, seperti itu.
0: Iya, Pak Danis, biasanya kan kalau terkait dengan kekerasan seksual ini ya, mungkin kalau kita berbicara bukti itu memang harus ada ya.
1: Iya, harus
0: tapi
1: ada.
0: Tapi bagaimana nih, kira-kira kalau masyarakat di luar sana yang bisa dikatakan terjadi pelecehan, tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, tapi dia ingin melaporkan hal ini, Pak Danis. Seperti apa langkah yang harus dilakukan?
1: Langkah-langkah yang pertama itu sebenarnya berani aja cerita dulu ke orang-orang terdekat bahwa yang dialami itu seperti apa. Nanti pasti ada dibantu. Terus habis diceritakan ke orang terdekat, ini bagi korban yang ngalamin ya. Terus lapor ke pihak yang berwajib, di pihak penyidikan atau kepolisian. Pasti pihak kepolisian pasti membantu. Karena apalagi ada khusus PPA ya terkait anak. Disebut di situasi pihak dari kepolisian penyidik pasti membantu mencari alat bukti lain.
0: Oke, baik. Nah, kalau dalam hal ini di saat alat bukti sudah ada, langkah hukum apa yang akan menjerat pelaku?
1: Terkait langkah hukum yang akan menjerat pelaku, alat bukti-bukti sudah ada, alat bukti sudah cukup. Kami di pihak kejaksaan biasanya memeriksa kembali berkas perkara apakah sudah sesuai alur ceritanya, kronologis kejadian, tempus lokusnya sudah sesuai enggak. Kami sinkronkan antara keterangan anak pelaku, anak korban sudah sesuai enggak, alat bukti juga. Apalagi kalau bisa dibantu dengan mungkin ada rekaman CCTV yang anak tersebut sebelum melakukan seperti itu, terusan keterangan dari keluarga, keterangan dari korban itu disinkronkan. Kami dari pihak penuntut umum memeriksa berkas bahwa kalau emang alat bukti sudah cukup, kami bisa menyatakan terkait P21 bahwa berkas itu sudah lengkap, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini yang bisa menjerat hukum terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan seksual ini, Pak Danis. Apakah ada kriterianya atau semua pelecehan seksual bisa dikenakan pidana?
1: Ya, kriterianya itu yang pasti yang pertama itu anak tersebut di bawah umur, di bawah 18 tahun, dibuktikan dengan apa? Ya, akte kelahiran. Kriteria yang itu terus bahwa pernah dilakukan tindak pidana, pernah dilakukan kekerasan dengan bukti biasanya visum menunjukkan apa, luka lecet atau apa, terus terkait laporan dari psikologis mungkin psikiater itu menunjukkan bahwa trauma yang cukup berkepanjangan bisa mengakibatkan anak ini keinget-inget terus, bahkan sampai dewasa, sampai dia menikah, dulu pernah dilakukan pelecehan seperti ini, itu kan pasti dampaknya panjang banget.
0: Iya. Lalu bagaimana jika pelakunya di bawah umur, Pak Danis?
1: Tetap, kalau pelakunya sama-sama di bawah umur, tetap kalau misal terkait kekerasan anak, itu kami hukumannya aja, sanksinya berbeda dari orang dewasa. Kalau anak itu, kalau soal tangan saya itu setengahnya dari hukuman orang dewasa.
0: Oke, baik. Kira-kira nih Pak Danis, kalau misalnya ada kejadian ya di saat anak tersebut mengalami trauma ya, ini si anggaplah ini si korban melakukan trauma yang begitu mendalam sehingga di saat situasi tersebut dia tidak langsung melaporkan, namun pada akhirnya mungkin sebulan ke depan, dua bulan ke depan dia baru bisa melaporkan. Apakah kira-kira hal ini tetap bisa masuk ke ranah hukum?
1: Ya, di sini pentingnya peran orang tua ya sebagai pembimbing, sebagai penyalur anak tersebut. Jadi kalau bisa itu sering ngobrol lah, dekat lah dengan orang tua sebagai wali kan, atau sebagai orang yang paling dekat. Di sini kalau orang tua sudah mengetahui, alangkah baiknya cepat lapor. Itu kan terkait dengan visum juga kan, semakin lama visumnya semakin samar.

0: bisa langsung lapor. Tapi kalau terkait perkaranya udah lama terus baru lapor, masih bisa, masih ada terkait itu kan bisa dibantu dari terkait laporan psikis anak, kejiwaan anak kan pasti mengalami trauma itu kan berkepanjangan, gak sebulan dua bulan.
1: Iya, saat ini tuh padanya kadang-kadang yang namanya kekerasan seksual ini menjadi aib bagi keluarga, ya. Dan banyak orang tua atau bahkan mungkin anak itu sendiri yang takut untuk melapor, ya. Kalau pandangan kejaksaan sendiri bagaimana? Apakah sebaiknya memang hal ini bisa saja mereka lakukan untuk menjaga kenormalan diri, atau bahkan sebenarnya hal yang bisa menggerogoti dari dalam ini?
0: Enggak ya, sebenarnya kekerasan seksual itu bukan aib yang harus ditutupin. Itu kan harus anak korban itu harus mencari tujuan hukum sendiri, yaitu keadilan. Kan tujuan hukum ada tiga, keadilan, kemanfaatan, kepastian. Nah, di sini kan harus mencari salah satu tujuan hukum tersendiri, yaitu keadilan. Kalau tidak segera diungkap, ya pasti nanti kebayang-bayang terus, bahkan ada yang sampai trauma terus setiap malam itu kebangun-bangun terus, hilang nafsu makan. Takutnya kalau psikis kan nggak kelihatan, beda sama fisik ya. Kalau fisik mungkin bisa diobatin langsung, kelihatan lukanya langsung sembuh. Kalau psikis ini nggak. Jadi lukanya ini berkepanjangan. Kalau menurut saya harus segera dilaporkan. Ini bukan aib, ini harus segera diberantas dan harus segera dilaporkan.
1: Iya, kalau dari tahun ke tahun perbandingan kejahatan seksual yang terjadi di Kota Tarakan, bagaimana perkembangannya, Pak Danis?
0: Perkembangannya kurang lebih sama kalau dari tahun ke tahun. Kalau saya cek tadi itu kekerasan tahun kemarin itu sekitar 10. Kalau itu dari Januari sampai Desember, kalau nggak saya cek ya. Kalau tahun ini masih pertengahan aja 9. Kemungkinan nggak tahu ya, semoga aja cuma di 9 ya, jangan cuma nambah lagi. Tapi untuk gambarannya, untuk setengah tahun ini udah 9, tahun kemarin 10.
1: Ini nominal yang besar atau yang kecil nih bagi kejaksaan?
0: Tetap ini nominal yang sebenarnya. Kalau bisa kan nol ya. Kekerasan seksual seperti.
1: Iya, baik. Nah, sebenarnya lingkungan seperti apa nih yang biasa terjadi kekerasan seksual ini pada anak, Pak Danis, yang harus dihindari oleh orang tua?
0: Sebenarnya lingkungan anak itu kan dimulai dari lingkungan sekolah ya. Kalau bisa di pendidikan itu bisa dimaksimalkan terkait preventifnya, pencegahannya, bahwa kayak harusnya cowok sama cewek itu kalau bisa jangan dulu lah melakukan kegiatan layaknya hubungan suami istri, itu harus nikah dulu lah. Harusnya kan di pendidikan ini penting sebagai dasar, soalnya kan wakil orang tua di sekolah kan guru. Kalau bisa guru itu bisa melihat anak-anak yang apa ya, kaitannya agak-agak yang tidak sesuai, itu harusnya langsung diupaya tindakan sedini mungkin di lingkungan sekolah, biar ke depannya itu nggak sampai ke lingkungan masyarakat. Menurut saya sih dari lingkungan sekolah, pertama dari keluarga dulu, terus sekolah, terus masyarakat. Keluarga juga harus bisa membatasi, mengawasi anak tersebut itu kegiatannya seperti apa. Biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini biasanya agak jauh, apa hubungannya agak jauh sama keluarganya
1: kayak lebih menutup diri
0: ya, terus kurang perhatian mungkin, seperti itu kalau yang saya tangani ya. Kalau yang lain nggak tahu, kalau saya tangani kebanyakan perannya orang tua di sini itu sangat penting. Menurut saya seperti itu.
1: Iya, dan tadi menarik nih Pak Danis, kita membahas terkait dengan berawal dari rumah menuju ke sekolah. Sekarang di media sosial juga banyak sekali nih isu-isu yang menerpa dunia pendidikan kita yang bisa dikatakan lumayan cukup mengkhawatirkan. Bahkan sudah kekerasan seksualnya sudah masuk di dalam ranah pendidikan. Jika lo saja Pak Danis ya, mungkin bisa dikatakan bisa sharing ke orang tua di luar sana jika Pak Danis punya anak, seperti apa Pak Danis menanggapi isu-isu yang terkait seperti ini, di mana orang tua sudah merasa dunia itu tidak aman nih katanya. Gimana Pak Danis, silakan.
0: Gini, sebenarnya kalau menurut saya itu zaman sama zaman sekarang itu sebenarnya kalau ininya sama, soalnya kan sekarang itu bisa ke expose kan karena ada media sosial, karena cepat kan merambatnya itu cepat. Kalau dulu itu mungkin ke expose tapi nggak sampai semua orang tahu. Itu bedanya, itu yang membedakan era internet sama yang dulu. Nah, kalau menurut saya biar bisa pencegahannya, biar bisa lebih maksimal, ya yang saya tekankan seperti itu, peran orang tua di sini sangat penting. Sering ngobrol dengan anak, terus bisa membatasi pergaulan dengan lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang kayak lingkungan yang gak baik lah pokoknya, kayak pacaran, terus pokoknya boleh kalau pacaran itu asal udah menikah dulu serasa gitu loh, jangan pacaran terus melakukan hubungan badan layaknya suami istri, itu tidak dibenarkan. Terkait dengan norma agama juga dibenarkan, dengan norma hukum juga tidak dibenarkan. Peran orang tua ini sangat penting untuk membatasi hal tersebut, harus dekat lah, terutama sosok sosok ayah ya. Biasanya itu anak itu kehilangan sosok orang tuanya, ayahnya. Biasanya kalau anak perempuan itu harus dekat dengan ayahnya biar agar anak tersebut itu gak merasakan kasih sayang yang lebih dari seorang ayahnya. Jadi biasanya kalau kurang dari kasih sayang ayahnya, dia mencari kasih sayang lain ke orang-orang yang tidak tepat seperti itu. Kalau ini pendapat saya ya, seperti itu.
1: Berarti kalau bisa dikatakan kalau dari pandangan Pak Dhani sendiri sebenarnya dari terkait dengan kejahatan seksual ini memang peran paling penting itu adalah peran orang tua, ya, karena kadang-kadang anak-anak itu mencari kasih sayang di luar,
0: cari kasih sayang, cari pengakuan di luar,
1: karena di dalam rumah sendiri mungkin kurang diperdulikan, kurang diperhatikan, jadi ini juga bisa menjadi salah satu mungkin nasihat bagi orang tua kali ya, atau pengingat kembali pengingat kembali bahwa di rumah itu ada, paling mengingatkan aja ada anak loh di rumah ya. Benar. Kadang-kadang anak juga kalau sudah mulai terabaikan merasa suntuk ya Pak Dhanis ya.
0: Pengakuan di luar biasanya ya.
1: Betul. Pak Dhanis, kita sedikit akan menyapa teman-teman dan juga pendengar kita yang saat ini mendengarkan kita melalui YouTube ya. Di sini ada Dio Alif, dia mengatakan mantap Pak Dhanis.
0: Alhamdulillah Pak Dio.
1: Ada juga dari Benot ya 9263. Halo RRI, halo juga. Dan ada pertanyaan ternyata nih. Apakah kejaksaan ini menyediakan pendampingan korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah? Kita bahas dulu nih. Silakan Pak Dhanis. Menyediakan pendampingan korban. Coba silakan Pak Dhanis, mungkin bisa dicerna terlebih dahulu.
0: Menyediakan terkait pendampingan korban di lingkungan sekolah. Terkait di lingkungan sekolah dari pihak kejaksaan itu saat ini biasanya dari BAPAS ya Pak Lipnas gitu yang melakukan pendampingan. Kalau dari kejaksaan kami mengedukasi terkait misalnya jaksa masuk sekolah seperti itu. Jadi jaksa masuk sekolah itu kami memberikan edukasi bahwa

0: sih seperti itu ya.
1: Pendampingan lebih mungkin ke teman-teman BAPAS kali ya.
0: Okay.
1: Ada lembaganya sendiri kalau menurut saya seperti itu.
0: Ya, sebelum kita menuju pertanyaan selanjutnya, Pak Danis, mungkin agak sedikit saya tambahkan. Ini kalau terkait dengan pendampingan korban yang mana nanti akan melapor ke kejaksaan, apakah akan diberikan pendampingan mungkin seperti pengacara dan lain sebagainya, Pak Danis?
1: Iya, pasti ada pendampingan dari pihak pengacara, dari pihak penasihat hukum untuk mendampingi anak korban terkait apa-apa saja hak-haknya anak pelaku. Pasti didampingi terkait penasihat hukum.
0: Oke, baik, kita lanjut nih. Sekarang instansi atau lembaga itu punya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, cuma tidak aktif lagi. Emang iya, Pak Danis?
1: Ada soalnya, LPSK itu ada terkait lembaga korban dan saksi.
0: Ada ya.
1: Korban dan saksi, ya. Ada masih.
0: Mungkin
1: masih
0: kurang terlihat aja nih, Pak Danis ya.
1: Iya, karena mungkin di pusat ya, di Jakarta.
0: Oke, baik ya. Selanjutnya di sini dari Kemarullah Mas ini, mungkin perlu kejaksaan jemput bola, udah kayak sensus ya.
1: Iya,
0: jemput bola melakukan pendampingan dan juga pengelolaan kasus, banyak khusus ya, kampus Gunung Amal, banyak kasus yang ditutupin, tidak diekspos.
1: Iya, boleh-boleh masukannya ini ya. Kami juga ada di bidang terkait intelijen ya, pasti bisa melakukan pendampingan atau penguatan langsung memasuk ke kampus. Kenapa ya kok bisa ini tidak diekspos? Seperti itu mungkin ya.
0: Iya, kampus Gunung Amal loh katanya.
1: Kampus Gunung Amal, iya banyak ya.
0: Oke, baik.
1: Iya. Baru tahu juga saya.
0: Iya, nanti semoga bisa menjadi perhatian ya, Pak Danis ya, terkait dengan ini. Karena memang yang seperti kita obrolkan tadi bahwa kasus kekerasan seksual ini ya itu sudah merambah ke dunia pendidikan lagi.
1: Iya,
0: bukan
1: kampus ya.
0: Iya, sudah masuk ke kampus, bahkan ini bukan hal tabu lagi ya yang harus ditutup-tutupi. Memang ada aja ya, Pak Danis ya.
1: Sebenarnya memang berani aja lapor kalau emang terkait ada masalah atau apa, bisa untuk ke kantor juga boleh, kami sangat welcome terkait apa permasalahan yang teman-teman hadapi, teman-teman rasakan, apa main ke kantor aja, nanti ada bidang khusus yang mendampingi terkait sebagai korban atau sebagai apapun itu, bisa main ke kantor aja.
0: Iya, mungkin pada ini sedikit saya tambahkan, mungkin beberapa korban di luar sana itu merasa, apalagi kalau misalnya sudah memasuki dunia kampus, itu artinya sudah dewasa dong ya, Pak Danis ya.
1: Iya. Kampus banyak kan, ini ya udah di atas 18 tahun.
0: Iya,
1: ya,
0: dan mungkin kenapa halnya tidak melapor dan lain sebagainya, mungkin takut dikucilkan, Pak Danis seperti itu.
1: Oh, iya. Sebenarnya kalau sebenarnya cerita dulu aja lah, kalau menurut saya berani aja memulai untuk bercerita dengan orang terdekat, entah itu wali atau itu teman, minta tolong untuk diantarkan gitu, misal ke kantor kami boleh, ke pihak kepolisian PPA juga boleh, psikolog juga boleh, psikiater, serah kemanapun. Sebenarnya udah ada langkah awal, jangan takut dikucilkan apa itu urusan nanti lah. Kebanyakan nanti pasti kami itu melindungi, menutupi terkait perkara yang sensitif ini. Nggak mungkin kami ekspos diceritakan kemana-mana, itu nggak.
0: Oke.
1: Berani aja dulu bercerita.
0: Berarti kalau untuk identitas para ini aman ya, Pak?
1: Aman, kami pastikan aman.
0: Yeah. Oke, baik. Kalau untuk pelaporan-pelaporan sendiri ini, Pak Danis, selain jalan-jalan ke kejaksaan nih, ada lagi ruang untuk melapor?
1: Ada, terutama di kepolisian ya, pihak PPA itu kan khusus ya, korban anak, perempuan dan sebagainya. Itu lebih bagus di sana dulu, di pihak penyidikan dulu. Nanti mereka kan pasti memeriksa apa aja kekurangan terkait ini. Nanti kami juga periksa lagi terkait alat buktinya lagi ya, kami tekankan apa ini sudah sesuai nggak, alat buktinya cukup nggak. Kalau emang cukup, kita bisa menyatakan berkas ini lengkap dan siap untuk disidangkan, seperti itu. Gak hanya di kejaksaan aja, bisa di kepolisian, bisa di mungkin ke psikiater juga, mungkin ke psikolog atau kemana, ya cerita aja. Nanti pihak-pihak yang profesional itu pasti menganjurkan langkah-langkah saran yang lebih bagus ke depannya. Jadi jangan tidak bercerita.
0: Oke, baik. Pak Danis, kita akan break sejenak. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selepas komersial berikut ini.
2: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: donc. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok buluang, banyak panik pun.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi. Akhirnya ada pesanan dari keluarga.
1: Oh, apain sih, Mi? Gak gua aja.
0: Boleh, lepas ke tengah.
2: Mami, papi.

RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa terkait dengan kekerasan seksual dan masih bersama dengan saya Jubaida yang mana sudah menghadirkan narasumber kita yakni Ramadhanis Fauzola Imron SH, dan kita akan kembali ya membahas terkait dengan sensitifnya nih kekerasan seksual. Baik, Pak Danis, di sini saya melihat bahwa ada undang-undang yang lumayan ya di sini terkait dengan kekerasan seksual, terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Mungkin bisa sedikit dijabarkan terkait dengan undang-undang ini?
1: Iya, itu undang-undang terkait ini ya, TPKS.
0: Iya.
1: Ya, itu TPKS itu undang-undang yang terkait melindungi terkait hak-hak korban. Jadi korban itu dilindungi supaya agar tidak terjadi terkait tindak-tindak kekerasan di masyarakat. Jadi dengan adanya undang-undang TPKS ini

0: Oke, baik. Dan di sini saya lihat salah satunya itu mengatur terkait dengan pemaksaan perkawinan. Ini juga masuk dalam kekerasan seksual ternyata ya, Pak Danis ya?
1: Iya, terkait pemaksaan, unsur pemaksaan itu kan ya tidak diperbolehkan ya, apalagi ini pemaksaan seksual. Ya. Pasti tidak diatur di pasal 4 dari undang-undang tersebut.
0: Oke, maksudnya ini pemaksaan perkawinan, maksudnya kawin paksa gitu Pak Danis?
1: Ya, hal-hal apapun yang dipaksa itu enggak baik.
0: Oke, baik. Apapun yang dipaksa itu enggak baik. Tapi kalau misalnya sudah terjadi karena adanya tekanan dari keluarga itu sendiri malah ya ingin melangsungkan perkawinan paksa ini seperti apa, Pak Danis?
1: Ya, kalau dari saya sendiri ya sebelumnya saya belum pernah menangani terkait.
0: Oke.
1: Kalau ya apapun itu ya berlandaskan dari apa yang dipaksa itu gak baik. Kalau dia bisa lapor dan bisa dikenakan ini asal alat buktinya sudah cukup dan memenuhi syarat untuk dilipat kasih nyatakan lengkap, itu bisa kami buktikan untuk di persidangan. Tapi untuk sementara ini saya jadi jaksa belum pernah menangani terkait pemaksaan perkawinan tadi ya. Perkawinan kan kenapa
0: hal
1: tersebut bisa sampai dipaksa itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya perkawinan tersebut dilangsungkan.
0: Iya, berarti memang kalau terkait dengan pemaksaan perkawinan ini memang harus ada bukti dipaksa ya, seperti itu Pak Danis.
1: Iya, mungkin ada bukti dipaksa kan, perkawinan kan harus suka sama suka, soalnya itu kan terkait hidup panjang ke depannya, apalagi itu kan kalau dalam agama itu ibadah terlama kalau belum pandangan muslim bagi saya.
0: Oke. Ada lagi yang menarik terkait dengan perbudakan seksual ini. Nah, bagaimana ini kalau di Kota Tarakan sendiri? Apakah ada terjadi atau seperti apa?
1: Perbudakan seksual ya, kalau laki-laki yang belum ada.
0: Iya, berarti kalau di Tarakan ini emang pure lebih kepada pelecehan seksual seperti itu Pak Danis ya?
1: Kalau yang pernah-pernah saya lakukan penanganan itu terkait kebanyakan itu anak berpacaran.
0: Oh.
1: Ya, masih SMA. Orang tuanya kan pasti tidak terima kan kalau bisa ini belum nikah kok sudah di apa-apain di dalam tanda kutip ya, kalau melakukan dengan suami layaknya suami istri itu pasti kan orang tua mana ya enggak pasti marah lah. Nah, kebanyakan yang lapor itu terkait mereka itu berpacaran, terus terakhir yang saya tanganin itu mereka ada apa ya sampai digerebek keluarga.
0: Waduh, sampai digerebek keluarga ya.
1: Itu yang ditakutkan kan.
0: Iya, baik.
1: Bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau bisa inilah kalau menikah lah, menikah dulu lah. Tapi jangan di bawah umur juga, itu juga tidak diperbolehkan. Harus dispensasi.
0: Okay.
1: Melakukan hal-hal seperti itu harus dihindari lah, harus disesuai. Ya, apalagi peran keluarga lah, peran keluarga itu penting sama kalau bisa imannya juga harus berkuat.
0: Iya, itu dia kata Pak Danis ya. Ternyata banyak-banyak korban ini adalah yang masih SMA gitu ya.
1: Iya, SMA biasanya pacaran mereka.
0: Aduh. Adik-adik di luar sana ya, ini juga orang tua ya juga mungkin bisa jadi pengingat lagi, hati-hati anaknya diem-diem di rumah. Nah, kita nggak tahu memang ya di luaran bagaimana. Memang paling penting kata Pak Danis tadi adalah kontrol orang tua, jangan sampai kebobolan ya Pak Danis ya.
1: Ya, harus saling, intinya di komunikasi sih ya, anak sama orang tua itu harus bagus di situ.
0: Adik kedapatan sampai hamil nggak Pak Danis?
1: Ada. Kebablasan sampai seperti itu kan udah ngelewatin batas. Wah. Apalagi kan di bawah 18 tahun itu harusnya itu fokus untuk pendidikan.
0: Iya.
1: Masa depan kan di situ kan masih panjang.
0: Iya. Menarik Pak Danis, kalau misalnya sampai ada yang hamil di luar nikah dan itu dilaporkan oleh orang tua karena tidak merasa dirugikan. Nah, dalam hal ini masuk ke dalam kejaksaan. Seperti apa jaksa menangani hal seperti ini?
1: Ya, kami menangani tetap secara profesional ya, sesuai alat bukti. Kalau kami itu mesti di sini itu membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Nah, jadi kalau emang alat buktinya sudah cukup, sudah sesuai, terus saksi sudah menyatakan seperti itu, alat bukti surat, visum dan sebagainya, kami menyatakan berkas itu bisa lengkap dan dibawa di persidangan sebagai pembuktian kami bahwa anak pelaku ini benar-benar bersalah menurut pasal yang kami uraikan di dakwaan.
0: Iya, jadi kalau misalnya anak yang belum lahir ini posisinya seperti apa dong Pak Danis?
1: Kalau anak itu kembali lagi ke pihak entah keluarga, ya. Okay. Seperti apa ini nanti ke depannya. Kalau itu kan lebih private ya, keluarga mereka nanti menyelesaikan sebagai seperti gimana. Kalau kami ini menangani secara pembuktian aja, ini unsur-unsurnya sesuai nggak pasal ini, sesuai nggak dengan unsur

0: keluarga anak korban itu kedepannya seperti apa.
1: Oke, baik. Tadi kirain mau disuruh nikah langsung nih.
0: Belum tahu. Kan ada juga anak anak korban yang keluarganya nggak mau kan.
1: Oh,
0: juga
1: baik.
0: Bisa juga kan seperti itu.
1: Iya, berarti
0: mereka memang juga nggak menyelesaikan masalah seperti
1: iya.
0: itu.
1: Berarti kalau dari pihak kejaksaan sendiri menyelesaikan kasus ini memang tidak sampai ke ranah itu ya, Pak Dennis ya?
0: Ya, kami cuma mengumpulkan berdasarkan alat bukti aja, alat bukti yang sah. Kalau memang sudah sesuai, sudah memenuhi unsur-unsur pasal, alat bukti juga cukup, kami buktikan itu di persidangan. Seperti kalau terkait tanggung jawab dan tidak tanggung jawab, itu kembali ke masing-masing keluarganya. Seperti
1: iya.
0: apa.
1: Itu kalau misalnya hukuman yang menjerat si pelaku ini, apalagi yang di umurnya udah bisa dibilang di atas lah ya Pak Dennis, itu berapa tahun? Apa di penjara atau bagaimana nih?
0: Iya, ya. Kalau yang pernah saya tangani ya, ini berdasarkan dari pengalaman, kalau misalnya itu udah dewasa, itu minimal itu ancaman hukumannya 5 tahun.
1: 5 tahun, oke. Ya. Itu udah jerah tuh Pak Dennis.
0: Kalau jerah tidaknya itu tergantung dari pelakunya. Ini bisa mengakibatkan dia jerah atau enggak. Seharusnya udah jerah sih kalau seperti itu. Saya 5 tahun itu lama,
1: banget ya.
0: Tapi itu minimal ancaman hukumannya bisa lebih dari itu. Kalau perkara yang saya tanganin kemarin itu kayaknya dia kena hukuman 7 tahun, 7 apa 8 tahun gitu.
1: Oke, berarti memang minimal.
0: Minimalnya 5 itu.
1: Bisa lebih.
0: Ya,
1: ini cuma rasa penasaran saya aja nih Pak Dennis. Kira-kira kalau misalnya kejahatan seksual atau para pelaku di luar sana mendapatkan anggaplah 5 tahun minimal, apakah bisa kira-kira mendapat remisi nantinya?
0: Kalau remisi itu mungkin dari kebijakannya dari pihak lapas ya, bukan dari kami. Itu kan ada proses-prosesnya dari kriteria-kriteria tertentu dan itu udah beda lembaga. Kami tidak bagi saya tidak terlalu paham terkait kebijakan remisi dari pihak masyarakat sini.
1: Oke, nanti kita ngomong sama pihak lapas ini. Oke, kelanjutannya. Ya, Pak Dennis. Iya, siap. Pak Dennis, mungkin lagi ini saya juga ingin menanyakan terkait masih dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini terkait dengan hak-hak korban. Apa saja yang ya kejaksaan selain tadi pengacara?
0: Ada ini terkait restitusi. Biasanya hak-hak korban itu ada restitusi. Jadi bentuk penghitungan kerugian yang dialami oleh korban itu bisa dihitung. Biasanya itu yang bantu menghitungkan itu dari pihak LPSK.
1: Oke.
0: Restitusi itu beda dengan denda. Kalau denda itu kan pembayarannya itu masuknya kan ke kas negara. Kalau restitusi itu enggak. Dia itu kembali ke pihak korban. Jadi korbannya seperti apa, penghitungannya itu mungkin teman-teman LPSK yang lebih paham, Pak.
1: Oke, baik. Sepanjang semua perkara, tadi kata Pak Dennis ada 9 perkara, yang paling tinggi hukumannya dari 9 perkara ini yang mana, Pak Dennis? Bisa nih dikasih tahu nih.
0: Kan itu masing-masing ya, jaksanya. Kalau saya, kalau sendiri saya itu yang saya tangani ya, itu kan kebanyakan, pasti kan bukan saya aja yang menangani, kan masih banyak. Kalau yang terakhir yang saya tangani itu perkara itu di perkara anak ini, anak cabul ya.
1: Iya.
0: Dia di lembaga pemasyarakatan LPKA di Tengarung. Putusannya seperti itu, 3 tahun ya.
1: 3 tahun.
0: Pencabulan terhadap anak.

0: seksual yang sebenarnya itu selain yang memang menyetubuhi atau menyakiti isi korban. Kalau seperti colek-colek itu gimana sih Pak Dennis?
1: Ya tergantung ya, colek-colek itu.
0: Apakah maksud mana, juga gitu. Itu? Oh iya, ya, oke.
1: Juga kan, kalau emang korbannya nggak terima ya mungkin bisa masuk juga.
0: Iya. Antum. Berarti memang ya. Tergantung barang buktinya lagi ya, seperti
1: alat
0: itu.
1: Bukti, ya.
0: Iya.
1: Alat buktinya sudah memenuhi kita.
0: Iya, Pak Dennis, karena kita sudah di penghujung ya. Acara, silakan Pak Dennis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mengalami kekerasan seksual, tapi sampai di hari ini, di detik ini, masih takut, masih ragu, karena banyak sekali stigma-stigma yang beredar di masyarakat terkait dengan si korban ini. Silakan Pak Dennis.
1: Ya. Yang saya sampaikan di sini, terutama harus menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak keluarga, terutama ya dari peran ibu atau peran bapak, ini sangat penting di sini. Di sini juga ada peran sekolah, walinya orang tua di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi untuk perannya itu harus dimaksimalkan di situ. Berarti anak itu berani untuk bercerita, gak usah malu, gak usah takut atau sebagainya. Kan di sekolah juga ada bimbingan konseling, kan mungkin bisa dimaksimalkan di situ. Nah, sebelum kalau kita dua tahap itu belum terpenuhi, mungkin bisa ke lingkungan masyarakat, mungkin di sini bisa lewat PPA, lembaga yang kepolisian terkait hal tersebut. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau emang butuh penanganan secara serius, bisa di psikolog atau psikiater agar bisa bisa langsung secara profesional itu loh, cara mengobatinya. Itu kan pasti traumanya berkepanjangan, jadi gak usah takut, gak usah ragu, langsung aja perbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat. Itu aja dari saya.
0: Oke, baik. Pak Dennis, kami ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi informasi dalam segmen Jaksa Menyapa di siang hari ini. Tentunya pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan juga bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan sekali lagi Pak Dennis, sehat selalu Bapak. Iya, baik. Saya Jubeda pamit undur diri dan menutup segmen Jaksa Menyapa. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.
1: Baik, terima kasih semua.

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Pendengar Pulse Utarakan, kanal informasi dan inspirasi setelah kami hadirkan untuk Anda. Di awal tadi ada segmen Jaksa Menyapa. Di pukul 11 ini pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda, yakni musik-musik tradisional dan juga budaya pastinya. Kali ini di playlist kami dipenuhi dengan lagu-lagu dari Banjarmasin. Wah, ini masyarakat-masyarakat dari Banjarmasin ya, boleh merapat. Kami ini akan mengupas beberapa lagu-lagu Banjarmasin dengan mencari tahu nih kira-kira apa sih isinya, apa sih maknanya, siapa penyanyinya. Iya. Kita awal dari lagu Banjarmasin dengan judul Giwang Berlian, dinyanyikan oleh Herdi.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai yang menjulang tinggi sekarang rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu.
3: Udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jalan sembarangan.
4: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
3: Mm-hmm.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan ini ya, dari Kalimantan Selatan. Kalau kamu angkatan tahun berapa ya? Kayaknya sampai hari ini juga lagu Ampar-Ampar Pisang masih sering banget kita dengarkan di dunia pendidikan, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA ya, bahkan perguruan tinggi pastinya. Karena lagu ini tuh mengajarkan terkait dengan nilai-nilai moral dan juga budi pekerti seperti kesabaran, kerja keras, tidak suka menunda pekerjaan, serta pentingnya bersikap jujur. Disampaikan lagu ini melalui metafora proses pembuatan kue tradisional rimpi dan juga metafora hukuman bagi para pelanggar aturan. Kalau kita mendengarkan beberapa bait dari lagu ini, ada ajaran utama yang ingin dia sampaikan, yang mana liriknya menceritakan terkait dengan pisang yang diampar atau disusun dan dijemur. Ini mengajarkan untuk bersabar, tekun, dan juga bisa menghargai proses untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu ada lirik dengan kalimat "Barani malacak". Nah, ini pendengar merujuk pada pisang yang dicuri saat proses penjemuran. Terus mengajarkan agar manusia tidak mengambil hak milik orang lain dan harus bersikap jujur, yang mana akibat dari perbuatan buruk itu pun akan adanya sanksi sosial dan juga hukuman karma yang akan diterima seseorang jika melakukan perbuatan yang tercela. Kirain tadi itu ampar-ampar pisang, ngomongin terkait pisang, ternyata dibalik dengan kalimat ampar-ampar pisang ini ada ya tujuan utama yang benar-benar mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang yang jujur dalam kehidupan.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada

0: besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sophie, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jam minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagal oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil mengatim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Yeah, I think the performance.
4: Penampilan kami sangat kuat dan disiplin, memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: We lost a lot of duels.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepat

0: Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
1: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tanpa disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura

0: 3. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so

0: karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
1: Yeah, I'm happy because we
2: senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Dan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026, sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah

0: sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: We got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim

Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Wonbil, semua jajarannya, buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja, dan ya kita sampai hari ini.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: pakai jas dulu dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah tuh, langsung mati lampu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Di Pro 1 Malino siang hari ini lantunan lagu Tembang Lawas akan mengalun di ruang dengar Anda. Dan informasinya untuk warga Kabupaten Malino sekitarnya. Apa sih informasinya Mbak Diana? Dikasih tahu dulu informasinya biar warga Kabupaten Malino tuh bisa tahu gitu ya. Pada semua udah pada tahu kalau malam hari ini ada pembukaan musabaqah tilawatil Quran yang bertempat di PLB atau Padan Lubrung. Jadi beberapa rangkaian acara akan berlangsung, jadi untuk warga Kabupaten Malino boleh hadir. Tentu saja juga ada jajanannya ya dari UMKM Malino. Hadirlah untuk meramaikan dan mendukung para kafilah-kafilah yang akan bertanding di musabaqah tilawatil Quran. Semoga masing-masing kafilah gitu ya ini mendapatkan momen terbaiknya. Nah, nanti gimana hasilnya kita akan tentu saja saksikan bersama. Baik pendengar, semoga lagu Tembang Lawas yang dihadirkan siang hari menjelang sore. Kita ada pro dangdut ya. Dan agak-agak lupa, apa kita akan pro dangdut? Iya deh, Malino berdangdut insya Allah ya. Semoga nih penyiarnya semangat, jadi cepat untuk menghadirkan pro dangdut dan juga nanti bisa live tentunya ya di jalur TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI 95,3 MHz juga RRI Pro 1 Malino.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini?
0: Kau bangun, Bang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Okey, tunggu biar aku bilang dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggirlah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, Amang Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak tinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Selain ini masih ada lagu yang sudah di request, lagu Rumah Irama dengan judul Teman. Ada juga ya lagu dari Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi. Kami masih bisa membuka dua lagu lagi ya, bagi yang pengen mendengarkan lagu-lagu seterusnya masih bisa dibuka dua requestan lagi. Silakan ya pendengar, untuk Anda yang masih mau request lagu, kami menunggu Anda untuk bisa bergabung di 0821-5320-9845 pastinya. Cakep. Kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut saya kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra di Bolga.
0: Dengan siapa di Bolga?
1: Dengan Jaswar Kuri.
0: Aswar
1: Jaswar Kuri.
0: Jaswar.
1: Jaswar Kuri.
0: Oh, Daswan. Daswan, oke. Ini Daswan, ah, Mas Daswan suaranya agak kurang terdengar sampai di sini, Mas Daswan. Jadi saya ulang-ulang ya. Oke. Mas Daswan langsung mau lagu apa nih, Mas Daswan?
1: Lagu apa? Lagu Sonia.
0: Sonia.
1: Iya.
0: Oh, Sonia. Wah, nostalgia nih ya, lagu Sonia. Siap. Terima kasih.
1: Dari Bimus 3.
0: Oh, widi. Mas Daswan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan sampai apa ya?
0: Iya.
1: Yang sudah kita tadi dalam berantem perhargaan, biar kasang kelapa bertugas, sama tukang kencing suaranya. Sama siang perdang dudang sudah lagi dah.
0: Cakep. Iya, terima kasih banyak untuk Mas Daswan. Ya, salam-salamnya lengkap banget ya tadi sama penyiar, sama keluarga, sama teman-teman dan semuanya. Pengen dengerin lagu Sonia tadi katanya sih ya Mas Daswan. Kita dengerin ya lagu Sonia sama-sama ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga masih mendengarkan kita, masih monitor kita melalui RRI Pro 1 Tarakan dan juga melalui live di streaming ya di RRI Tarakan. Masih bisa, silakan pendengar yang ingin menelpon kita di sini, silakan ya, masih menunggu Anda. Tinggal satu lagu terakhir lagi yang bisa Anda request dan kami masih menantikan Anda untuk bisa

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di Bajo. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya

Oong. Ini lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mampir nelpon-nelpon ke kita kesini tadi ya, request-request lagu, dan juga untuk yang sudah monitor melalui live streaming tadi. Semoga bisa senantiasa stay bersama dengan kita di

0: sini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsi aja.

0: Kau tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kau kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha, berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surstroming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surstroming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surstroming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India.

komunitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang puji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

Yes, Messi jadi milikku. Pendengar RRI program 1 Tarakan, kadar informasi dan inspirasi di menit ke-12 meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah pulang melakukan aktivitasnya hari ini dan punya rencana untuk jalan sore atau olahraga? Ya, jogging, sepedaan, rollerblade. Untuk Anda tetap bersama di 97,9 MHz. Karena kalau lagi jogging sambil dengerin radio tuh kayaknya nikmat bener deh teman-teman ya. Didengerin untuk pendengar berita, informasi dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas olahraga Anda hari ini. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Emerald. Satu lagi, tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Mohon banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu, sensasi.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: aja lagian. Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya, iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
0: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

satu kan informasi dan inspirasi dari miliknya Devian Fiturin dengan Eka Meliana Wati Andai Saja yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit 38. Sekarang udah sampai di menit 39, meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Kami informasikan untuk Anda tepat di jam 5 sore, pendengar,

Lintas Banjar Nusantara ya juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official. Kembali kami hadirkan lagu dari Miliki Belawan, Menanti.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini di menit ke-59 meninggalkan jam 4 sore. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI dinundukan ya, karena untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Kornus 8. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Halo Syasha, alhamdulillah kabar baik di sini. Bagaimana juga di Nunukan?
0: Dinanukan kabar kami juga semuanya tim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau cuaca di Banjarmasin hari ini gimana Auliana?
1: Iya, untuk cuaca Kota Banjarmasin hari ini lagi apa ya? Lagi berawan, lagi panas-panasnya rekan Syasa. Kayaknya itu di belakang juga sama ya. Dinanukan juga ya.
0: Iya, benar. Di sini cerah ya untuk hari ini nih kalau saya lihat.
1: Iya, kayaknya panasnya es, ya. Ah betul, kelapa kayaknya ya.
0: Kelapa ya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan pemerintah, Pemprov Kalsel akan berencana membangun gedung kedokteran nuklir.
0: Wah, luar biasa. Silahkan informasi dikira, selengkapnya.
1: Yang dikira buat perang ya.
0: Baik, kita mau tahu selain buat perang tuh untuk nuklir nih apa lagi nih?
1: Perang kesehatan mungkin.
0: Iya, baik.
1: Baik, terima kasih Sasha didudukan pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Rencana 1 hektar ini akan kita bangun.
3: Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar daerah. Lama ini Gubernur Kalsel Muhyiddin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027 dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
2: Dan kita melihat tanah. Tanah tadi ada kita di belakang, ada beberapa hektar, cuman yang boleh jadi satu, kan satu hektar. Rencana satu hektar ini akan kita bangun rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
3: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
4: Insyaallah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4 tersenggak untuk nuklir. Dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Apa saja Pak, bisa bagi keuntungannya Pak?
4: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI. Dan nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
3: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kedokteran nuklir itu kita sudah tahu ya, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran inovatif, pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo Syasya, apa kabar untuk hari ini Syasya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik. Kalau Diti dan teman-teman di Tarakan bagaimana kabarnya?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik Syasya. Dan cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini luar biasa panas.
0: Berarti sama ya kita ya, dengan Banjarmasin juga tadi.
1: Iya benar sekali.
0: Baik Diti, ada informasi apa nih dari Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai komitmen sistem penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD dan SMP berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
2: Komitmen tidak akan gagal. Tapi saya yakin untuk saya, Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan, Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksanaan SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem.
2: Mudah-mudahan komitmen tidak ada gagal. Tapi saya yakin untuk saya, Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Khairul juga menjamin bahwa seluruh kepala sekolah akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan melalui sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampik isu kurangnya daya tampung, Khairul membeberkan bahwa fakta kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak didistribusikan ke sekolah yang masih kekurangan murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksi lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini, semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
4: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Ya, tidak ada istilah yang mau diprioritaskan. Ya. Sehingga kita mau ada komitmen bersama. Ya. Sehingga tidak merepotkan orang, merepotkan dinas pendidikan. Karena kita kan sudah bangun sistem ya, berbasis online. Ya.
3: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wira usaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
2: Kerja di rumah makan, kedepannya supaya lebih menjadi lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Ya. Sekarang lagi pengen bikin-bikin usaha kecil kayak jual-jualan di rumah.
1: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia, dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Halo juga rekan Sasa, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini Fadel dan juga tim yang bertugas?
1: Alhamdulillah untuk cuaca luar biasa sangat mendukung, dan juga untuk tim kita semua di RRI Samarinda hari ini luar biasa sehat semuanya rekan Sasa. Sebaliknya bagaimana di Nunukan?
0: Alhamdulillah begitu juga di Nunukan, sore hari ini cerah dan juga teman-teman di sini pada sehat semuanya Fadel. Kalau gitu ada informasi apa dari Samarinda Fadel?
1: Ya, informasi dari Samarinda terkait pemerintah Provinsi Kaltim ya, yang memulai memetakan efisiensi hadapi APBD perubahan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur petakan efisiensi belanja jelang APBD perubahan mengantisipasi potensi defisit akibat realisasi pendapatan dan PAD belum sesuai target. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan langkah efisiensi belanja menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Langkah ini dilakukan menyusul adanya potensi tekanan keuangan daerah akibat realisasi pendapatan yang masih di bawah target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah kini memetakan pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut Sri Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
3: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa kita cadangkan atau kita efisiensi menghadapi tekanan keuangan nih. Sehingga kita bersiap-siap dari sekarang, sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
4: Ada defisit anggaran?
3: Ada potensi.
4: Berapa?
3: Belum tahu, makanya kita sedang merancang ini.
4: Penyebabnya apa?
3: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil, tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua, ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya, di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambak. Nah, asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah, ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Nah, anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36%.
2: Sementara itu dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah

0: dari Kota Tapian Samarinda, kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
1: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

0: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sore hari ini ada rekan saya, Adi Putra. Halo Uta, apa kabar? Halo Uta? Mohon maaf, saya belum bisa mendengarkan suara Uta di sore hari ini. Halo Uta? Halo? Baik, pendengar, saya masih mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karena sampai saat ini saya belum bisa mendengarkan suara dari Uta ini. Halo Uta? Halo, selamat sore. Oke, kembali kita sapa lagi ya. Selamat sore Uta. Halo. Baik, pendengar, nampaknya saya masih belum bisa terhubung dengan rekan saya Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan berikan waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan Uta. Halo Uta, selamat sore. Baik, selamat sore Uta. Masih belum bisa terdengar ya pendengar. Kalau gitu mungkin langsung saja kami akan hadirkan berita ataupun informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut 96.
4: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian

0: dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Baik Sasha, Kak Sasha, mohon maaf ada kendala teknis dan itu tadi informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha yang ada di Nunukan di Kalimantan Utara.
2: Terima kasih Uta, akhirnya saya bisa mendengarkan suara Uta. Tapi Uta, kabarnya sehat kan bersama teman-teman di sana?
1: Iya, kabarnya sehat dan cuaca di Palangkaraya cukup terik nih hari ini walaupun kemarin diguyur hujan deras.
2: Oke, tetap semangat ya Uta bersama teman-teman. Baik. Dan terima kasih sempat menyapa. Iya, sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

Dear RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Haiku, kebahagia bersamamu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan menemani RRI Pro 1. Gimana kabarnya pendengar? Apakah Anda sudah ada di tempat olahraga, di taman berkampung, lagi jalan-jalan santai, atau lagi on-on nih pendengar? Hati-hati aja, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, takutnya dehidrasi karena keringat yang keluar juga, dan juga kecapean pendengar ya. Kalau udah ngerasa harus butuh minum, ya udah minum dulu, istirahat sebentar. Baiklah pendengar, Hanif ada Rivi, candu sampai ke nadi.

0: Hambar sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
1: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: gitu kali senyawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali. Mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Keisha Lefrenka. Tak ingin usai lagu yang populer di tahun 2022 yang menemani Anda untuk sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Voice of Islami untuk Anda. Lagu-lagu religi menemani Anda untuk sore hari ini, sembari kita menantikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Kami informasikan pendengar, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-26 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini.

Pendengar azan maghrib yang akan berkumandang untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya pada menit ke-30 lepas dari pukul 18, sesi Voice of Islami akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lagu dari J-Rock mengawali dan mengantarkan kita untuk menanti waktu berkumandang azan maghrib. Kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Assalamualaikum.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih ketika Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz. Beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan terusnya kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Waktu di studio sekarang di menit ke-30 lepas dari pukul 18 sore saatnya kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya, kami segenap kru Air Malinau mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Erma Linau. Dan di ruang dengar Anda semuanya akan kita jelang bersama untuk informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimu Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam, edisi Senin 29 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter R. Malinau bersama saya Maiti Diana, inilah Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Pendengar, informasi dari Kabupaten Malinau, jatah BBM subsidi Malinau alami penurunan tahun ini menyusul hasil evaluasi berkala BPH Migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Alokasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk Kabupaten Malinau tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kuota solar berkurang dari 6.792 kiloliter menjadi 6.094 kiloliter, sedangkan kuota pertalit turun dari 15.669 kiloliter menjadi 13.654 kiloliter. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setkap Malinau, Erli Sumiyati, mengatakan penurunan kuota tersebut merupakan kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas setelah melakukan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi di berbagai daerah. Ia menyebutkan kuota BBM bersubsidi baik solar maupun pertalit ditetapkan langsung oleh BPH Migas untuk masing-masing kabupaten kota. Ia menjelaskan kuota yang telah ditetapkan kemudian disalurkan Pertamina pada 12 SPBU di Kabupaten Malinau, di mana masing-masing SPBU menerima alokasi berbeda sesuai ketentuan yang ditetapkan BPH Migas. Sebagai gambaran, SPBU Beringin rata-rata memperoleh pasokan sekitar 70 kiloliter solar per bulan, sedangkan SPBU Semoga Jaya sekitar 60 kiloliter solar. Kuota itulah yang menjadi dasar pengaturan penyaluran solar bersubsidi pada konsumen. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Menurutnya, kuota yang ditetapkan BPH Migas bukan bersifat tetap dan masih dapat disesuaikan apabila terdapat kebutuhan yang dibuktikan melalui evaluasi. Menurutnya, BPH Migas mempunyai kewenangan untuk mengubah, menambah, atau menyesuaikan kuota di pertengahan tahun. Pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi dan mengusulkan penyesuaian kuota apabila diperlukan. Erli menambahkan, perubahan kuota bukan semata-mata menunjukkan berkurangnya kebutuhan BBM di suatu daerah. Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi distribusi BBM subsidi yang dilakukan BPH Migas secara berkala di seluruh Indonesia, sehingga setiap daerah dapat memperoleh penyesuaian sesuai kondisi penyaluran. Penyesuaian kuota tersebut mulai terasa di lapangan, di mana sejumlah SPBU di Malinau kini menerapkan pengaturan penyaluran solar bersubsidi yang lebih ketat agar stok yang tersedia dapat mencukupi hingga akhir periode distribusi. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah kendaraan yang dapat dilayani setiap hari. Para pengemudi angkutan barang mengaku peluang memperoleh solar subsidi kini semakin terbatas. Para supir menyebutkan kendaraan yang dilayani setiap hari terus berkurang. Jika sebelumnya sekitar 80 truk masih dapat mengisi solar bersubsidi, jumlah itu turun menjadi sekitar 60 unit dan kini hanya berkisar 40 unit per hari. Situasi tersebut membuat sebagian pengemudi mengubah pola antrian. Tidak sedikit yang memilih memarkir kendaraannya sejak malam atau dini hari agar memiliki peluang lebih besar mendapatkan giliran pengisian keesokan harinya. Bagi para supir, persoalan yang paling dirasakan bukan berkurangnya jumlah liter solar yang diterima setiap kendaraan, melainkan semakin terbatasnya akses untuk memperoleh BBM bersubsidi. Mereka berharap ada solusi konkret untuk menjawab persoalan ini. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bapenda Kaltara menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan di akhir pekan. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara mengoptimalkan layanan Samsat pada hari Sabtu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus memperluas akses pelayanan bagi wajib pajak. Program tersebut telah berlangsung hampir 3 pekan di seluruh kantor Samsat se-Kalimantan Utara. Layanan akhir pekan diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus administrasi kendaraan pada hari kerja. Kepala UPT Bapenda Wilayah Malinau, Aan Hartono, mengatakan pembukaan layanan pada hari Sabtu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus menyampaikan bahwa pelayanan Samsat tetap tersedia pada akhir pekan.
2: Ini program dari Bapenda Kaltara dengan Jasara Harja. Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan kesadaran pada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, menyampaikan informasi juga pada masyarakat bahwa Samsat Sekaltara itu buka dari Sabtu pelayanan. Jadi masyarakat yang tidak sempat ke kantor Samsat untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya di hari kerja bisa menggunakan hari Sabtu untuk ke kantor Samsat.
1: Ia berharap kemudahan layanan pada akhir pekan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan fasilitas Samsat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara terus meningkat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, posisi strategis sebagai wilayah perbatasan menjadikan Kabupaten Malinau memiliki tantangan khusus dalam pengawasan jalur masuk barang terlarang. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pertemuan lintas sektor yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang menyatakan bahwa penanganan narkotika tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan butuh kolaborasi penuh. Untuk informasi ini, selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan dalam dialog Forum Pimpinan Daerah Malinau pada Senin 29 Juni 2026 di ruang tebengang kantor Bupati Malinau menjelaskan bahwa ada tiga jalur utama yang rawan dimanfaatkan penyelundup kejahatan narkoba dari Kecamatan Lumbis Nunukan lewat aliran sungai Sesayap menuju Malinau Kota serta melintas dari Tanah Tidung ke Malinau Barat. Dalam 2 tahun terakhir, Satres Narkoba Polres Malinau mengungkap 45 kasus lengkap dengan barang bukti total 1847,91 gram serta menetapkan 72 tersangka. Namun angka ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi.
2: Selama tahun 2025-2024, 26 Polres Malinau sudah berhasil mengungkap kejahatan narkoba. Sudah cukup banyak, bahkan mungkin bisa dikatakan nomor 1 sekaltara. Berkat, ada juga salah satunya berkat bantuan dari Pak Daniel Pampas, pernah mengungkap kerjasama dengan Polres setengah kilo lebih. Minggu ini dan minggu kemarin sudah kita berhasil menangkap dengan barang bukti 1 on. 1 on setengah kilo total selama 2 tahun terakhir mungkin hampir 2 kilo. 2 kilo itu kalau dipakai untuk pemakai narkoba hampir mungkin sekitar kurang lebih 1 juta, hampir 1 juta orang terselamatkan dengan tidak menggunakan sabu.
1: Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding SIP, menekankan pentingnya dasar hukum dan dukungan anggaran. Menurutnya, DPRD berperan merumuskan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba, mengawasi pelaksanaan program, serta mendorong pembangunan ekonomi masyarakat agar tidak terjerumus lingkungan rawan.
3: Oleh sebab itu, kami tetap mendorong supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian, ya mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati terkait ekonomi, sehingga mencoba-coba untuk mencari ruang. Ada narkoba tadi, kemudian yang menjanjikan memang, menjanjikan, tapi ini akan merusak kita. Tidak ada hasilnya, walaupun nanti kita dapat angka besar di situ, tapi pada akhirnya tidak akan menjadi baik bagi kita. Ini harus tegas kita dengan ini. Dalam hal ini, mohon peran kita semua, silakan. Kalau ada langkah-langkah yang sudah diambil oleh dinas terkait, pemerintah desa, pemerintah kecamatan yang bisa menjawab persoalan narkotika ini, silakan. Kami juga akan mendukung pembiayaan kepada Bapak Ibu jika ada kebutuhan untuk menangani persoalan narkoba di Kabupaten Malinau.
1: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Iwan Gunadi SH, menilai narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang merusak kualitas manusia.
4: Sinergi multi lembaga, ini yang mau saya tekankan. Jadi bagaikan sebuah simfoni, pemerintah daerah, Polres, kejaksaan, pengadilan, dan seluruh elemen masyarakat adalah instrumen utama yang harus berpadu dalam satu nada pertahanan. Sebab hanya melalui harmoni penegakan hukum yang solid, kepastian, keadilan dapat tercipta untuk memutus rantai gelap peredaran narkotika dan menyelamatkan masa depan bangsa. Perlu saya tekankan di sini untuk seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh lembaga adat kita itu sangat berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena dalam undang-undang pun masyarakat adat itu diakui oleh negara.
1: Dari sisi penuntutan, Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Dr. Fatur Rahman menyampaikan landasan hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 CO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
5: Jadi dalam Undang-Undang Narkotika yang kemudian terdapat 37 pasal pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan KUHP yang baru. Secara umum pasal dominan menjerat para pelaku diantaranya pasal yang sering menjerat itu adalah terkait dengan kepemilikan yaitu pasal 111 yaitu terhadap menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai golongan satu bentuk tanaman. Jadi kalau memiliki 1 kg atau 5 batang tanaman itu penjara maksimal 20 tahun, kemudian denda 2 miliar rupiah. Kalau kemudian memilikinya lebih dari 1 kg atau 5 batang itu penjara maksimal seumur hidup atau 20 tahun, denda 2 miliar
1: Perbatasan bukan berarti lemah pengawasan, melainkan benteng pertahanan paling depan. Malina bersinar bukan sekedar slogan, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga masa depan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kaltara kagum dan bangga atas persiapan pelaksanaan MTQ Kaltara yang ke-10 di Kabupaten Malinau. Kembali reporter Udayat menurunkan laporannya.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh mengakui sangat kagum dan sangat luar biasa kesiapan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau tahun 2026 ini. Seluruh kesiapan dinilai sangat sempurna di bawah kepemimpinan Bupati Malinau Wempi Wemawa dan jajaran Pemkab Malinau. Berbagai kesiapan venue dan tempat pemondokan peserta kafilah dari semua daerah juga sudah dipersiapkan dengan baik. Bahkan sambutan masyarakat terutama para pelaku UMKM lokal Malinau juga cukup tinggi dalam memeriahkan kegiatan MTQ Provinsi ke-10 tahun ini.
2: Kesan saya pertama tadi siang tiba di sini, nuansa MTQ di Malinau itu luar biasa, ya luar biasa. Walaupun saya baru menyaksikan, tapi semangatnya itu sangat luar biasa. Dan semangat ini menurut saya tidak lepas dari peran bijakan Bapak Bupati Malinau beserta seluruh stakeholder yang terlibat di Kabupaten Malinau. MTQ-nya kan sudah ke-10, tapi saya selaku Kakanwil untuk MTQ di Kaltara ini baru kali ini saya menyaksikan MTQ di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Saya karena saya orang baru, tapi suasananya sangat luar biasa. Dan animo masyarakat dan MTQ ini bukan hanya kita menciptakan kori-koria, tapi juga akan mempengaruhi dampak penghasilan UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Kita saksikan banyak penjual-penjual kita, masyarakat kita yang hadir menjajakan jualan mereka. Ini juga mempengaruhi income masyarakat kita yang ada di Malinau.
1: Sementara itu, Bupati Malinau Wempi Wemawa SIMH menegaskan bahwa digelarnya MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau ini merupakan satu kehormatan bagi Pemkab Malinau sebagai tuan rumah sekaligus menjadi peserta.
3: Dengan bangga, sebuah kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan MTQ yang ke-10. Artinya 10 ini kan sempurna. Dan kepercayaan itu kami wujudkan dengan persiapan yang bisa kami lakukan secara maksimal dan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin kegiatan ini tidak hanya sukses, tetapi menjadikan silaturahmi di antara umat kafilah yang hadir untuk memberikan yang terbaik. Karena peserta-peserta ini kan adalah orang-orang yang berproses melalui MTQ di semua tingkatan yang ada di daerah masing-masing. Sudah masuk ke level tingkat provinsi. Dan kita berharap seluruh kegiatan bisa sukses dan berhasil. Dan keberhasilan itu adalah keberhasilan kita semua. Kalau persiapan dari awal, panitia sudah menyiapkan dan saya sudah beberapa kali memimpin bahkan ya rapat sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia. Yang memang panitia ini kan panitianya di tingkat provinsi. Didukung oleh panitia yang ada di Kabupaten Malinau dan pemerintah Kabupaten Malinau.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimo malam RRI Malinau di edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mati Dena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh, menyehatkan mata. Dan yang terakhir, mendukung

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

0: ekspresikan gerakan
1: saatnya dan dengan dikumandangkan azan Asya. Dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Rekyanto featuring Maria Marcelona, Terbayang Melayang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita di jam 8 malam. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Maaf banget kalau ada salah-salah kata, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, tim aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningdar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian

0: film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam merancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri, yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
6: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
8: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
9: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
8: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
9: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
10: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
9: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Kesenawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.

0: tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudar Ain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurlela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Karena kita udah keluarga, kita

0: Ini kan dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah kalau usaha haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
2: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2020 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin.

0: Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz shifting it through here for Saint

Kami telah menganalisa permainan mereka, kami telah menjalani sesi latihan yang baik, dan segalanya sudah siap bagi kami, dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.

0: de leur transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programatika. Saya Fajar Nugroho.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, maka untuk selanjutnya agenda siar kami sudah siapkan untuk Tarakan malam ini. Akan hadir musik dan info malam sampai pukul 21. Kita menantikan drama radio dan dilanjutkan lagi dengan program-program berikutnya. Kembali dengan musik dan info dari pukul 21.15 hingga pukul 22. Sementara untuk pukul 22 Ruang Rindu dan juga menanti jazz music pada pukul 23 mendatang. Saya Arfi Febrianti dan didampingi Mas Romanto di meja operator, kami akan menjadi mitra Anda hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Mudah-mudahan sehat semua sampai saat ini, aktivitas terselenggara lancar tanpa kendala yang berarti ya di lembaran ke-29 bulan Juni tahun 2026.

saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Siapa sosok pertama pahlawan yang diabadikan dalam mata uang rupiah? Mereka adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Raden Ajeng Kartini menjadi gambar uang kertas pecahan Rp5.000. Di bagian utama uang tersebut, terdapat gambar Raden Ajeng Kartini dengan ukiran sterilisasi dua burung dan motif kelop paku yang mengelilingi bagian tengah hingga menyerupai bingkai. Uang kertas tersebut baru resmi diedarkan pada tahun 1953. Sementara, sosok Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan pertama yang diabadikan dalam uang kertas pecahan 100 seri kebudayaan tahun 1952. Pada bagian depan, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda sebagai hewan mitologi yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Dan bagian belakang, terdapat corak sterilisasi burung Garuda yang saling berhadapan.

mengoptimalkan perkembangan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan demikianlah tadi beberapa sajian lagu berbagai aktivitas malam Anda untuk hari ini. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan mini drama untuk edisi hari ini pendengar 29 Juni 2026. Kali ini dengan judul Berbenah dari produksi RRI Purwokerto. Baik, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Seger. Kopi celebek panas dikolaborasikan dengan gedang goreng sing esih kemebul. Nah, enak pisan, Lur.

0: Assalamualaikum Pak Krete.
1: Ya, Jan.
2: Waalaikumsalam Pak Yono. Sini Pak.
1: Ya.
2: Pas banget ge. Gedangnya si panas lumayan. Mbok kenanggo batir juguran.
1: Siap Pak. Kesing jenenge serba pas ge. Hawane ya pas pisan. Mendung yang sahdu. Kancane ya pas pisan ge. Pisang goreng yang begitu menggoda, aduh Jan.
2: Wis lah, ngeneh, ora usah kesuwen. Bune, Bune.
3: Iya Pak.
2: Gawe kopi si Jimaning ya, nggo Pak Yono.
3: Oh iya siap Pak.
2: Bagaimana Pak? Datang ke sini mesti jelas ada tujuannya kan? Nggak mesti ke sini cuman jagar jugur tok?
1: Gini Pak. Selain silaturahmi ke Pak RT, saya juga mau laporan, Pak.
2: Laporan apa, Pak Yon?
1: Jadi gini, Pak. Pandemi kan alhamdulillah sudah bisa dibilang melanda lah ya.
2: Betul itu, Pak. Tapi ya jangan kembali lagi jadi manusia sing sembrono dan ngawur. Tetap kudu mawas diri, jaga kesehatan dan tingkah laku.
1: Itu jelas, Pak RT. Tak lanjut lagi ya Pak.
2: Ya.
1: Jadi gini Pak, karena keadaan berangsur-angsur pulih dan terkendali, bagaimana kalau ronda keliling digalakan lagi Pak?
4: Saya setuju dengan usul Pak Yono.
2: Alah kae, ujuk-ujuk nongol langsung setuju-setuju baik.
4: Alangkah setujunya lagi kalau ada segelas kopi panas.
1: Masuk Mas eh.
2: Oke siap Mas eh. Bu, Bune.
3: Iya Pak, gimana?
2: Kopinya nambah satu lagi nih buat Pak Didi.
3: Oke siap Pak.
4: Saya sangat setuju dengan usul Pak Yono. Selain rondanya diaktifkan lagi, sekalian saja arisan RT-nya gak usah diwakil-wakilkan Pak. Tapi sekarang datang saja semuanya.
1: Betul sekali itu Pak. Kenapa kok rondanya diaktifkan lagi? Salah satunya karena pos rondanya sekarang jadi alih fungsi Pak.
2: Alih fungsi bagaimana kepriben Pak?
1: Rumah saya kan dekat sama pos ronda. Nah, nyaris setiap malam itu dijadiin nongkrong anak-anak muda yang pada gabut Pak. Sering banget saya berisikan. Saben malam pada gonjrang-ganjreng orang genah. Apalagi kalau lagi mabar-mabar itu loh.
2: Apa itu Pak?
4: Main bareng kan Pak Yon?
1: Ya lebih dari itu. Mabar-mabar itu main bareng. Dan mabok-mabok bareng. Wah pokoknya isine misuh-misuh. Dan perkataan yang non terpuji Pak.
4: Wah itu namanya sudah kelewatan Pak. Harus segera ditangani Pak.
2: Cah-cah enom yang sering nongkrong di pos rondanya kita, itu beneran warga kita, Pak?
1: Ya, ada beberapa jenis, Pak.
2: Alakai, maksudnya?
1: Ya, kalau yang gonjreng-ganjreng tah, setahu saya anak-anak warga kita, Pak. Tapi yang mabar-mabar itu kolaborasi, Pak.
4: Kolaborasi yang bagaimana, Pak?
1: Maksudnya kolaborasi itu, ada anak-anak dari warga kita, dan anak-anak warga kita itu bawa teman-temannya loh. Jadi rame banget Pak. Bisa sampai jam 3 pagi loh Pak. Dan saya yang lebih ngeri lagi Pak.
2: Apa itu Pak?
1: Malah kadang pos ronda kita itu buat tidur gelandangan, ODGJ sama anak-anak pang jalanan itu loh Pak.
4: Kalau masalahnya sudah ruwet begini, sepertinya memang harus dibawa ke forum RT Pak. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Selain dari laporan Pak Yono, kalau bisa harus menghadirkan saksi. Nah, forum tersebut nantinya pas acara arisan RT. Gimana?
1: Nah, kalau ini saya setuju sekali, Pak.
2: OKB?
4: Artinya apa, Pak?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Ini juga OKB.
4: Artinya apa, Bu RT?
3: Oi, kopi, bro.
2: Masuk, Bune.
3: Maaf Pak, sekalian Ibu juga usul. agar kumpul Dawisan dan ibu-ibu PKK juga diaktifkan kembali. Lama banget kan, cuma modal perwakilan dan titip-titipan. Karena pandemi sudah terkendali, alangkah bagusnya kalau arisan ibu-ibu juga diaktifkan lagi, Pak.
2: Oke, siap setuju, Bu.
4: Saya juga sangat setuju. Ayo, mulai berbenah kembali ke hal yang normal.
3: Betul sekali, Pak. Lawong di ibu kota juga sana udah mulai ada konser, terus mulai ada pertandingan sepak bola yang ditonton, tanding badminton yang ditonton banyak banget orang-orang, Pak.
1: Ada juga MotoGP yang ditonton banyak orang, terus balap Formula E yang juga ditonton banyak orang loh.
3: Nah, karena udah pada boleh berkerumun, ya ayolah gasken. Yang jumlah orangnya ratusan aja boleh. Masa kita yang cuma 25-an orang aja nggak boleh? Ya jelas boleh dong ya.
2: Ya, yang penting tetap jaga kondisi, jangan sampai kita hilang sikap.
3: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
2: Contohnya ya, kita tetap cuci tangan sebelum mau makan, pakai masker kalau mau bepergian, walaupun pas medangan ya maskernya kudu dicopot.
1: Nah, nek maskernya ora dicopot, priwe arman gedang gorenge, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, kayongnya gayeng temen kok.
2: Gayengnya pol pokoknya Pak Abdul. Mangga Pak Bune, bikinin kopi satu lagi ya.
0: Wah Jan, Pak RT dan Bu RT, pokoknya sacet-sacet kalau soal suguhan.
2: Namanya juga tamu, ya wajibnya dijamu.
0: Bukan dijamu Pak.
2: Lah, terus?
0: Tapi di kopi. Hai.
2: Alah, anak-anak baik sampean loh. Ada apa nih Pak? Apakah jenengan mau ada laporan seperti Pak Yono dan Pak Didi?
0: Loh, Pak Didi sama Pak Yono habis laporan toh?
3: Iya Pak, biasalah masalah warga dan anak-anak muda. Kalau Pak Abdul mau laporan apa?
0: Gini Pak, saya mau laporan perihal lingkungan kita yang sudah seperti bulakan Pak. Semak belukar sudah meninggi.
4: Saya tahu arahnya mau kemana nih.
0: Betul sekali Pak, jenengan mesti pada paham arah saya mau kemana nih. Yang jelas sepertinya hari Minggu besok perlu diadakan kerja bakti. Gimana Pak?
2: OKB.
0: Apa itu artinya Pak?
2: Oke lah kalau begitu.
0: Masuk. Jadi setuju nih Pak?
2: Sangat setuju. Memang kita harus berbenah. Setelah 2 tahun hanya dekem di rumah, saatnya kita bangun, gumbregah lan berbenah. Dari hal yang kecil-kecil saja dulu. Ya toh?
3: Betul sekali Pak. Saya juga ada usulan lanjutan Pak.
2: Usulan apa Pak Yon?
3: Untuk menampung kegabutan para pemuda yang hanya gonjrang-ganjreng dan mabar-mabar itu, gimana kalau kita mengumpulkan mereka juga? Dan untuk segera diaktifkan kembali karang tarunanya, gimana?
0: Ya jelas OKB Pak. Bocil-bocil tetangga saya itu, alias remaja tanggung, anaknya saben dina cuman dolanan game online. Sering banget nunut wifi-nya saya Pak. Artak ganti passwordnya melasi, tapi ya berisik banget.
4: Saya juga heran sama bocil-bocil zaman sekarang.
2: Heran kenapa Pak?
4: Yang namanya dolanan game online itu wajar, tapi apa kudu misuh-misuh? Heran saya loh.
3: Nah, ini juga perlu diselidiki. Ada kaitan apakah antara game online sama misuh-misuh?
4: Salah satu caranya ya dengan membuat kegiatan yang positif agar mereka tidak melulu ngegame dan ngegame.
0: Salah satu caranya membuat wadah buat mereka, yaitu dengan mengaktifkan kegiatan karang taruna. Contohnya, lapangan voli kita diaktifkan lagi, ngaji sore kita diaktifkan lagi, kumpul karang taruna juga kudu aktif. Bila perlu, lomba game online secara resmi juga kita wadahi.
3: Usul yang joswe, biar nanti saya koordinasikan dengan para pemuda. Pokoknya kita harus membuat wadah kegiatan yang positif agar para pemuda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang aneh-aneh itu loh.
2: Ya, begitulah zaman sekarang, serba aneh-anehi. Kalau kita tidak segera menyaring dengan tindakan yang terukur dan akurat, bisa-bisa para generasi enom ini akan menjadi kebablasan dan pada akhirnya adat dan budaya ketimuran berangsur-angsur akan terkikis, kemudian hilang. Maka dari itu, ayo kita berbenah. Setuju, sedulur? Setuju.

Demikianlah drama radio produksi RRI Purwokerto berjudul Berbenah, karya Putra, dengan para pemain Priyo, Amin, Kunarto, Indra, Hani, penata rekaman Suwandi, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Elva Singers, Aku Cinta Padamu, menemani kita di malam hari ini, pendengar ya. Dan tadi juga sudah beberapa saja lagu kami hadirkan menemani istirahat malam Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih mendengarkan dimanapun Anda berada, pendengar. Iya, dan masih akan ada saja lagu-lagu lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu, Eni mau berbagi informasi terlebih dahulu ya, dari Kabupaten Malinau. Baik, kali ini informasi terkait Bapenda Kaltara menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan di akhir pekan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara mengoptimalkan layanan Samsat pada hari Sabtu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus memperluas akses pelayanan pelayanan bagi wajib pajak. Program tersebut telah berlangsung hampir 3 pekan di seluruh kantor Samsat se-Kalimantan Utara. Layanan akhir pekan diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus administrasi kendaraan pada hari kerja. Kepala UPT Bapenda Wilayah Malinau, An Hartono, mengatakan pembukaan layanan pada hari Sabtu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus menyampaikan bahwa pelayanan Samsat tetap tersedia pada akhir pekan. Ya, dan selain memperluas akses pelayanan, Bapenda Kalimantan Utara juga memberikan paket sembako kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada hari Sabtu selama persediaan masih tersedia. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan juga kopi. Menurut Aan, pemberian paket sembako merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Bukan tujuan utama dari pelaksanaan program. Iya, demikian tadi informasi terkait Bapenda Kaltara mengejut penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan di akhir pekan. Nah, ini ya buat pendengar yang mungkin sibuk di hari-hari jam kerja begitu ya, cuma ada waktu di akhir pekan. Nah, Anda bisa datang langsung nih untuk membayar pajak kendaraan Anda di akhir pekan. Sekarang sudah buka ya, jadi jangan ragu untuk datang langsung. Baik, pendengar, demikian untuk informasi di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang mungkin baru mengetahui kalau sekarang sudah bisa bayar pajak motor di akhir pekan. Kita ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Ika Putri, Benci Kamu. Nah, ada gak nih yang lagi benci-bencian? Jangan ya. Oke, langsung aja kita dengarkan. Ika Putri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: dan pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Setelah tadi sudah beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini, dan kami sudah terhubung bersama Widayat yang akan melaporkan langsung terkait pembukaan MTQ provinsi, tingkat provinsi Kaltara ke-10 dari panggung kesenian pada Niu Burung Prosehat Malinau. Widayat, selengkapnya.
1: Ya, baik, pendengar hari di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan Prosehat Malinau di Kabupaten Malinau, tepatnya di panggung utama pada Niu Burung untuk mengikuti kegiatan pembukaan MTQ yang ke-10 di Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau tahun 2021. Dan tadi sudah berlanjut, kita langsung menampilkan defile kabinet dari masing-masing kabupaten kota dari Kabupaten Utara, Kota Tarakan, Kabupaten Kusuma, Ponokan, KTT, dan saat ini sudah langsung sebutkan sekaligus sebagai ketua panitia Provinsi Kalimantan Kabupaten Malinau. Berikut kita bersama
2: Kabupaten Malinau. Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti MTQ ini dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, menjaga akhlak yang mulia, serta menjadikan kompetisi ini sebagai sarana belajar dan mempererat tali persaudaraan. Prestasi tentu membanggakan, namun yang lebih utama adalah membawa pulang nilai-nilai Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Dewan Hakim, kami percaya tetap menjalankan tugasnya dengan profesional, objektif, jujur, dan penuh integritas, sehingga hasil MTQ ini benar-benar mencerminkan kualitas terbaik pada peserta, seperti pada saat kemarin dalam pelantikan hakim dan penetra yang mengambil komitmen untuk menjadi hakim dan panitia yang ideal dan baik untuk kita semua. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga LPTQ dan seluruh perangkat Provinsi Kalimantan Utara, serta LPTQ Kabupaten Malinau dan seluruh panitia yang ada di dalam surat keputusan Bupati Malinau yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Semoga segala pengabdian dan kerjasama yang telah diberikan menjadi amal baikkan dan membawa manfaat bagi kemajuan Kalimantan Utara, khususnya bagi bumi timur Kabupaten Malinau yang kita cintai. Kita doakan bersama-sama MTQ ke-10 ini dapat berlangsung aman dan lancar dalam penyelenggaraannya. Sukses prestasi, sukses yang Al-Quran, serta semakin mempererat persaudaraan seluruh masyarakat sekalimantan utara. Demikian sambutan dan laporan saya sebagai Ketua Umum MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ingin dan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Satyo, salam berdaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Sebelum saya meninggalkan podium ini, saya mau menyapa para kabinet. Tapi yang Malinau harusnya tidak boleh tinggalkan tempat, karena Malinau sebagai tuan rumah. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada persiapan-persiapan. Tidak boleh nanti siap menjadi juara umum. Apa kabar Kavila Bulungan? Siap bertanding? Siap jadi juara? Amin. Siap. Apa kabar Kavila Taranya? Siap bertanding? Siap jadi juara? Amin. Apa kabar Kavila Bulungan? Siap bertanding, siap juara, amin. Apa kabar Kavila Taranido? Siap bertanding, siap jadi juara, siap. Kavila Kabupaten Malino siap menjadi tuan rumah yang baik dan siap menjadi pesaing terbaik bagi Bapak Ibu saudara-saudara Kavila dari Kabupaten Kota Tangerang. Siap Kavila Malinau, siap bertanding, siap juara, siap kalah. Ya, kita semua sudah mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik. Amin. Percayakan semuanya dengan penampilan yang terbaik dan percayakan kepada para hakim dan panitia yang akan menilai dari hasil-hasil yang nanti akan kita lakukan. Terima kasih. Burung merpati terbang tinggi. Hingga sebentar di pohon jati. Selamat datang para kafila sekal arah. Malinau menyambut dengan kasih dan penuh kehormatan. Mentari pagi bersinar terang, menyinari bumi penuh cahaya. MPG Provinsi resmi dibuka sebentar oleh Pak Gubernur. Semoga berkah bagi kita semua. Sungai mengalir jernih, tapi banyak batangnya, kata Pak Gubernur. Sejuk terasa sepanjang hari. Selamat berpuasa dengan hati yang bersih. Raihlah prestasi dengan potensi diri.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sambutan langsung Bupati Malinau yang juga Ketua Panitia MTG tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10 di tahun 2026 ini. Dan tadi juga sudah berlangsung pawai defile dari masing-masing kafilah kabupaten dan kota yang menjadi peserta pada kegiatan MTG Provinsi Kalimantan Utara pada pembukaan malam ini. Dan akan dilanjutkan dengan laporan dari Panitia Provinsi Kalimantan Utara yang disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Satgas Setprop Kalimantan Utara, Bapak Sanusi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Utara, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang terhormat Forkompinda Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Bupati Malinau dan Wakil Bupati Malinau, serta para Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Utara yang hadir dalam kesempatan ini. Yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Seprovinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara ataupun yang mewakili, beserta para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati para sekretaris daerah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Utara ataupun yang mewakili, beserta para DPT kabupaten DPT yang ada hadir malam ini. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan para Kepala Kemenag Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Utara, para Ketua LPTK Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Utara, mobil khusus Ketua LPTK Kabupaten Malinau, para Dewan Hakim dan para panitera, para pimpinan kapila, para peserta dan pelatih, ofisial dan pendamping peserta yang berbahagia, serta para undangan lainnya yang tidak kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan taufik dan hidayahnya, kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka acara Musabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Yang insya Allah, sebagaimana yang tadi kita ikuti bersama sebelumnya, akan diikuti oleh 471 orang yang berasal dari 5 kabilah Kalimantan Utara. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil masar nanti. Amin. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, keberadaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sebenarnya merupakan salah satu ikhtiar bagi umat Islam dalam rangka menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran secara utuh. Melalui Musabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara inilah, kita berharap dapat menumbuhkan kecintaan kita semua terhadap kitab suci Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup sehari-hari kita bersama. Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ini merupakan salah satu wahana untuk menumbuh kembangkan semangat dalam membumikan, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga benar-benar menjadi benteng pertama dan utama untuk menyaring berbagai dampak negatif kemajuan zaman, terutama bagi generasi muda Islam yang menjadi sasaran pengaruh negatif tersebut. Tantangan zaman, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini menuntut benteng keimanan yang kokoh bagi generasi muda kita. Al-Quran adalah dustur, undang-undang hidup yang utama. Melalui siar MTQ ini, kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai universal Al-Quran tidak hanya indah saat dilantunkan, tapi juga meresap ke dalam sanubari, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi menangkal dampak negatif kemajuan zaman. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami selaku pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang selalu dan terus mendukung kami dan terus memberikan motivasi, semangat serta dukungan moral termasuk material kepada kami dalam melaksanakan tugas syiar Islam melalui Musabaqah Tilawatil Quran yang setiap tahun terselenggara di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Malinau beserta jajarannya yang sangat mendukung, mengawal dan mengawasi agar terlaksananya Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan sangat berkesan bagi kami. Tentunya dukungan yang sangat berharga. Bapak Bupati Malinau mengundang dan mendatangkan beberapa kori internasional pada MTQ tahun ini. Semoga kehadiran beliau dapat memotivasi anak-anak kita serta kita semua dalam mendapatkan keberkahan yang melimpah berkat dari Al-Qur'an. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum kami akhiri, kepada kabilah kami ucapkan selamat mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Dengan sebaik-baiknya dan jadikan MTQ ke-10 ini sebagai momentum untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Dan sebelum kami mengakhiri sambutan ini, sebagai kebiasaan orang-orang di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Utara ini, maka izinkan kami menyampaikan pantun yang ingin kami sampaikan. Orang Malinau biasa berpantun dalam senda gurau di antara sesama. Mari bermusabakah secara santun, raih prestasi, bunyikan siar agama. Burung elang terbang hendak memangsa ikan, rentangkan sayap bulunya merekah. MTQ ke-10 kita sukseskan. Kaltara religius insyaallah aman dan berkah. Dan terakhir kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat kiranya memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka Musabaqah Tilawatil Quran pada saatnya yang nanti secara resmi. Buah durian untuk sang sekasih. Cukuplah sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi laporan langsung dari Bapak Panitian MTQ tingkat provinsi.
5: Bapak Ibu hadirin sekalian yang berhormati, berikut kita ikuti bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saleh SAG MPD. Silakan.
4: Kepala Kementerian Provinsi Kalimantan Utara yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Saleh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin, Paliwang SHMU. Yang kami hormati Bupati Malinau bersama istri, Bapak Wendy W. Mawa S.E.M.N. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Malinau juga bersama istri, Jakaria S.E.M.S.I. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir, yang kami hormati Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati se-Kalimantan Utara yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan OPD dan lembaga vertikal Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Malinau, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malinau, yang kami hormati pimpinan OPD dan lembaga vertikal lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malinau, yang kami hormati Ketua LPTG Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati para pejabat administrator dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati para tokoh-tokoh lintas agama yang sempat hadir, para pimpinan kafilah, ketua dewan hakim, anggota dewan hakim, panitra, serta hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, wakil khusus saudara kita, ananda kita, Samsudin Firdaus, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini

0: singkat saya pada malam hari ini. Saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan rasa hormat, apresiasi, penghargaan saya yang sangat tinggi pada pemerintah Bupati, Wakil Bupati Malinau yang telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyukseskan hajatan yang sangat luar biasa ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberi lindungan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya saksikan apa yang apresiasi yang saya sampaikan. Saya menyaksikan sendiri pagi tadi bersama Karokesra kita meninjau seluruh lokasi tempat lomba. Persiapannya, kondisinya sangat-sangat luar biasa, mendekati bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STG nasional tahun 2025 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Bupati. Izin Pak Gubernur, kalau semua kita seperti ini, komitmen seperti Pak Bupati dan Wakil Bupati Malinau, maka saya pastikan suatu saat Provinsi Kalimantan Utara akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di negeri ini. Lebih dari itu Bapak Ibu semuanya, seorang bupati dan wakil bupati tidak punya apa-apa jika dukungan masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau tidak bahu-bahu untuk kesuksesan kegiatan ini. Maka saya pastikan kesuksesan kegiatan kita MPG di Kabupaten Malinau adalah atas dukungan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau yang kita cintai. Bapak Gubernur, hadirin hadirat yang berbahagia, saya cukupkan sekian karena ini ada piala dunia sebentar. Tapi Bupati tadi Pak PTG juga sudah menyampaikan waktu. Percuma saya tidak sampaikan. Sementara saya sudah siapkan dari kemarin Pak Bupati. Mudah-mudahan kena waktunya. Kemalinau meniti titia, disambut harap penuh senyuman. Mari sukseskan MTG dengan kebersamaan, membumikan Al-Quran sepanjang sama. Satu lagi, tidak boleh hanya satu. Pagi hari memetik bunga, harumnya semerbak hingga halaman. MTG bukan sekedar perlombaan semata, tetapi ikhtiar membumikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan langsung dari Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Muhammad Saleh, sekaligus mengapresiasi pemerintah Kabupaten Malinau dan seluruh panitia yang ada di Kabupaten Malinau dalam mempersiapkan
2: hadirin tamu undangan yang kami hormati,
1: persiapan
2: seluruh kami
1: yang ada
2: di Kabupaten
1: Malinau. Dan
2: berikut kita ikuti dan dengarkan bersama
1: pendengar RRI
2: Gubernur Kalimantan Utara.
1: Berikut kita dengarkan bersama
2: sekaligus membuka secara resmi bersama tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau ditandai dengan pemukulan kepada Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang SHMP dengan hormat disilakan.
3: Bagaimana, masih semangat kah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah semangat lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi

0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih semangat kalau begitu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili anggota Komisi 2, Bapak Gus Salim. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan mewakili. Yang saya hormati para staf ahli gubernur, para asisten dan kepala OPD yang hadir malam hari ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malino atau mewakili beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Malino. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Bupati Malino WMP Mawa SEMH. Insya Allah sebentar lagi jadi dokter juga beliau. Amin. Beserta istri dan juga yang saya hormati, yang kita bayangkan bersama, Wakil Bupati Malino Bapak Jakaria SEMSI beserta istri. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Malino atau yang mewakili. Yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Haji Muhammad Saleh SAG MPDI. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Sanusi MSI beserta segenap jajaran pengurus LPTK Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara, Yang Mulia Habib Muntaha bin Saleh Al-Jubri. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua LPTK Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Utara. Yang saya hormati pimpinan Ormas Keagamaan ataupun Ormas Keagamaan Islam. Yang saya hormati Ketua Kapilah dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Musyabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan jajarannya. Yang saya hormati Kori Terbaik tingkat nasional, Ananda Ustadz Samsuri Firdaus. Karena umurnya masih seumur anak saya, sampai Ananda Ustadz. Kalau tidak salah dari Bima NTB, Daun Bojo. Mudah-mudahan kapilah-kapilah hadir di depan saya ini bisa mengikuti jejak dari Ustadz Samsuri Firdaus menjadi kori terbaik tingkat nasional juga. Amin, Allahumma amin. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Insya Allah, saya doakan juga seluruh peserta MTQ ke-10 hadir di Malino ini dapat mengikuti jejak dari Ustadz Samsuri Firdaus. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda. Yang saya hormati rekan-rekan media elektronik maupun cetak dan hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita hingga detik ini diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri pembukaan Musyabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Malino selaku tuan rumah kegiatan Musyabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan LPTK Provinsi Kalimantan Utara atas kerja kerasnya mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat kita buka pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kafilah dari kabupaten dan kota yang telah hadir. Semoga kehadiran dan partisipasi saudara semua dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, musabaqah tilawatil Quran bukan sekedar kegiatan seremonial atau ajang kompetisi keagamaan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan media dakwah, wahana pembinaan generasi Qurani, serta bentuk implementasi nyata dari pembangunan spiritual umat Islam di Kalimantan Utara sejalan dengan visi pembangunan profesi Kalimantan Utara, yaitu mewujudkan Kalimantan Utara yang semakin maju, makmur, dan berkelanjutan. Dalam suasana dunia yang penuh tantangan, mulai dari krisis moral, derasnya arus digital hingga kompleksitas sosial, kehadiran generasi yang mencintai Al-Quran dan hadis merupakan harapannya kita bersama. Mereka inilah yang kelak akan menjadi penjaga nilai, penuntun jalan umat, dan pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, MTQ merupakan festival keagamaan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. MTQ melombakan seni membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, lagu, dan adab, sekaligus menjadi wadah siar Islam serta mempererat silaturahmi antar umat. Saya berbangga dan berbahagia karena jumlah peserta MTQ ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 ini mencapai 330 orang peserta. Berikan aplaus untuk seluruh peserta MTQ 10 2026. Terdiri dari Bulungan 56 peserta, Malino 53 peserta, Nunukan 104 peserta, Tanah Tidung 66 peserta, dan Tanakan 51 peserta. Mari kita jadikan MTQ 10 tingkat provinsi Kalimantan Utara sebagai syiar untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk mendidik generasi muda agar pandai membaca, tetapi juga memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai suci Al-Quran melalui lantunan ayat-ayat suci ini. Kita berharap wilayah Kalimantan Utara senantiasa diberkahi, aman, dan tentram. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya mengajak seluruh umat Islam di seluruh penjuru Kalimantan Utara untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam membangun daerah yang religius, harmonis, maju, dan sejahtera. Semoga penyelenggaraan ini membawa keberkahan, khususnya untuk Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara secara umum. Memperkuat persatuan, melahirkan generasi Qurani yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Kepada para peserta, saya ucapkan selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik kalian dengan niat dan ikhlas demi mengagungkan firman Allah. Menang atau kalah adalah hal biasa, namun menjadi penjaga Al-Quran adalah kemuliaan yang utama. Kepada Dewan Hakim, selamat menjalankan tugas secara objektif dan penuh tanggung jawab. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini, terutama terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Malino yang sudah membantu luar biasa kegiatan MTQ ke-10 ini dari anggaran yang disiapkan oleh Bapak Bupati tadi sampaikan 2 miliar untuk suksesnya acara ini. Luar biasa. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Bupati. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, disampaikan dewan Al-Qur'an ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malino tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Dan izinkan juga saya mengakhiri dengan lima puluh kantung. Mendayung perahu di Sungai Kayan. Insya Allah yang teriaknya keras pada sorga. Singgah merapat di waktu petang. Ayat suci Al-Quran kita lantunkan, bahwa kartana maju bercahaya terang. 49 lagi. Burung enggang terbang melayang, hinggap berteduh di dahan meranti. Dari silaturahmi mari kita pegang, mengagungkan firman Allah sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Bila itu penyidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Satya, Om Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, salam tanda di hati. Selesai.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sambutan Gubernur Kalimantan Utara.
2: Selanjutnya rangkulan duduk oleh Gubernur Kalimantan Utara.
1: General Amin Kalimantan,
2: Bupati Malinau,
1: tingkat provinsi Kalimantan Utara yang ke-10 di tahun 2026 tahun ini, dan kemudian dilanjutkan dengan pemukulan beduk langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, kemudian didampingi oleh Bupati Malinau selaku Ketua MTQ Provinsi Kalimantan Utara, dan bersama seluruh undangan dan para pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Utara. Dan saat ini sudah bersiap dilakukan pemukulan beduk menandai diresmikannya atau dibukanya kegiatan MTG ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2026 pada malam ini. Dan kegiatan MTG sendiri akan berlangsung selama 5 hari dan akan berakhir pada tanggal 3 2020, dan berikutnya akan dilakukan penyerahan piala juara umum bergilir yang diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Utara kepada Bupati Malinau secara simbolis. Dan sekarang dan saat ini sedang mengabadikan seluruh momen penyerahan piala bergilir juara umum MTG tingkat Provinsi Kalimantan Utara, didampingi oleh Ketua MTG Provinsi Kalimantan Utara Bapak Sanusi, dan disaksikan oleh seluruh pejabat yang hadir pada malam pembukaan MTG ke-10 Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 ini. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan langsung rangkaian seluruh kegiatan pembukaan MTG Kalimantan Utara dari lapangan Prosehat Pelangi Timung Kabupaten Malinau, tepatnya dari panggung kesenian Padan Liu Burung Kabupaten Malinau. Saya Widayat kembali ke studio bersama Eni Susanti.
3: Baik, terima kasih Widayat. Demikian pendengar laporan langsung Widayat dari panggung Padan Liu Burung terkait pembukaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara malam hari ini. Dan kami akan kembali menemani Anda di program selanjutnya di Ruang Rindu menjelang jazz musik malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
4: Di balik nama Jalan Buah Batu Bandung, ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut, terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama buah batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara pada 30 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.